Hello.

Jadi kita lompat ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi duta besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marice Swebo resmi menjalankan tugasnya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marice Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di Sekolah Dinas Luar Negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi duta besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai wakil kepala perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marice Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai wakil kepala perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

0: kita lindu di malam. Allah Akbar, inna lillahi wa inna raji'un. Lindu, lindu, lindu, lindu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan keamanan dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tenang, tenang. Tenang, tenang. Tenang. Tenang, tenang. Oh, banter, coy. Banter, loh, ini, Gus.
2: Kembali Pak Loh Jinawi. Itulah gambaran Indonesia, negara yang subur dan makmur dengan beragam kekayaan potensi alam, namun ironisnya rentan terhadap bencana. Begitulah gambaran wilayah negara kita, Indonesia. Tingginya tingkat resiko akan terjadinya potensi gempa bumi menempatkan Indonesia di urutan ketiga sebagai negara dengan risiko gempa bumi tertinggi di dunia setelah Jepang dan Cina.
3: Rek acur rek omai wong-wong rek.
4: Ini akibat gempa ya Allah. Reca belor.
5: Ya Allah innalillahi. Kelasi pun tak sedaya pak. Kena lindu. Ini telasi. Kelasi tendur habis.
6: Ayo harus mati situ. Longsor, longsor. Bodowo. Ana korban loro meninggal satu. Tolong ibu putri. Dapat waktu ya di situ. Ya, pas dia isro watu mayite. Bojone si situ endak.
7: Keadaan tokone sampai koyo ngene. Buanter tenan iki mau. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, gek pecah kabeh lho. Ki mbak namo pasti istirahat yo.
8: Iya.
7: Wes adoh sampe keplekan susu lho, Mbak.
2: Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang terletak pada pertemuan lempengan tektonik serta menjadi jalur lalu lintas sabuk vulkanik dan deretan gunung berapi yang masih aktif. Kerentanan menjadi penyebab utama di berbagai bencana khususnya gempa bumi yang baru saja menguncang wilayah pesisir Malang Selatan, Lumajang, dan Blitar.
9: Saya pikir yang penting bagaimana kita memitigasi ya. Saya pikir dengan telah terjadi cukup besar ya, di atas 6 dengan kedalaman 80 km itu cukup, memang sangat ya cukup besar lah boleh dikatakan di atas 6 ya. Dan kalau kita lihat dampaknya itu yang terjadi itu di sekitar daerah Turen, Lumajang itu sekitar 5 mmi dan yang lain, saya pikir memang ada dampak kerusakan karena 5 mmi itu kan getaran dirasakan hampir di semua penduduk. Orang banyak itu terbangun dan memang kaget gitu ya, dan pasti ada yang bangunan yang akan rusak gitu karena kondisi bangunan juga tidak terlalu baik. Dalam hal ini tidak semuanya sesuai dengan standar building code yang mereka lakukan gitu. Epicenternya juga kita lihat memang terjadi di laut dengan kedalaman 80 km 96 km arah selatan Kabupaten Malang. Yang paling penting adalah masyarakat kami himbau untuk tetap tenang, kemudian mendapatkan informasi yang tepat ya dari BMKG, dari BPBD setempat untuk langkah-langkah selanjutnya seperti itu, dan untuk menghindari bangunan-bangunan yang sudah mulai agak ada retak-retak sehingga kalau ada gempa susulan pun kalau kita sudah tidak di dalam bangunan tersebut maka kita akan terhindar dari runtuhan gitu. Juga yang ada di tebing-tebing, di pinggir-pinggir pantai untuk bisa tetap waspada gitu, tapi tidak panik gitu.
2: Dampak adanya gempa bermagnitudo 6,1 yang terjadi pada Sabtu 10 April 2021 yang lalu membuat ribuan rumah serta fasilitas umum di wilayah Kabupaten Malang mengalami kerusakan juga menelan korban jiwa.
8: Satu, titik poskonya harus clear. Karena kalau ada titik posko, siapa yang ingin mengkonfirmasi apapun itu jelas dia akan koordinasi dengan siapa. Kemudian kedua, opsi kemungkinan titik pengungsian. Karena saya dapat video dan foto-foto ada rumah warga yang rusak berat, itu titik pengungsian. Misalnya Pak Bupati Malang akan mengambil opsi berbasis desa. Kemudian Pak Bupati Lumajang juga demikian. Blitar itu relatif lebih ringan barangkali ya, dalam artian kecuali rumah sakitnya. Rumah sakit Martiwaluyo agak banyak bangunan yang terdampak, tapi kantor kabupaten di Kanigoro, kemudian dua kantor kecamatan, Wates dan Binangun itu gentengnya. Mudah-mudahan masyarakat bisa terproteksi dengan baik.
2: Trauma dampak adanya gempa yang mengguncang masyarakat pesisir Malang Selatan belum mereda. Masyarakat diresahkan kembali dengan hasil prediksi BMKG tentang adanya potensi gempa bermagnitudo 8,7 dan tsunami.
10: Perlu kami tambahkan bahwa gempa ini merupakan gempa menengah, yaitu adanya sebuah deformasi pada slab lempeng Australia yang tersubduksi tepat di zona Benioff, yaitu subduksi selatan Jawa Timur yang sudah mulai menukik. Jadi ada di bawah zona megatrust ya. Patut disyukuri dengan kedalaman gempa yang 80 km tidak menimbulkan tsunami, karena kalau melihat mekanisme sumbernya ini adalah sesar naik. Jadi sebenarnya sensitif terhadap tsunami jika kekuatannya besar di atas 7 dan memiliki kedalaman lebih dangkal ya. Dan kalau kita melihat memang kawasan selatan Malang ini merupakan kawasan seismik aktif ya dan kompleks, karena hampir 2 bulan sekali terjadi gempa dirasakan. Dan kalau kita melihat catatan sejarah di kawasan ini sudah mengalami gempa merusak berkali pada masa lalu, seperti gempa yang terjadi pada tahun 1896, 1937, 1962, 1963, dan terakhir 1972. Ini adalah gempa merusak yang pernah terjadi pada masa lalu. Kemudian dari aspek mitigasi, bahwa melihat banyaknya rumah yang rusak yang terjadi akibat gempa 6,1 ini menunjukkan bahwa struktur bangunan kita, masyarakat kita ternyata masih sangat rentan ya, karena memang kawasan selatan Jawa ini sangat rentan dengan gempa-gempa akibat subduksi lempeng yang berkekuatan besar. Maka ke depan kami memohon kepada masyarakat agar bangunan rumah dikuatkan strukturnya dengan struktur yang kuat, dengan besi tulangan yang standar ya, sesuai dengan building code. Namun jika belum bisa memenuhi bangunan-bangunan standar gempa seperti itu, mohon lebih baik membangun dengan bangunan yang berbahan ringan seperti kayu dan bambu, karena gempa itu tidak melukai dan tidak menimbulkan korban meninggal, tetapi bangunan yang roboh itu yang menyebabkan. Sehingga di sini fungsi bangunan tahan gempa sangatlah penting. Kemudian kita masih dalam kondisi memantau aktivitas gempa susulan ya, karena kita tidak tahu setelah ini apakah memang meluruh dan habis, karena kita mencatat baru 3 gempa susulan yang berkekuatan relatif kecil ya. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan jika itu kemungkinan terjadi gempa yang lebih besar, sehingga masyarakat dihimbau untuk berhati-hati, waspada, tapi tenang ya. Karena di khususnya untuk masyarakat selatan Jawa Timur, masyarakat pesisir diimbau untuk waspada, karena jika terjadi guncangan yang signifikan, lebih baik melakukan evakuasi mandiri. Ini sebuah kesiapsiagaan. Masyarakat harus memahami evakuasi mandiri. Jika terjadi guncangan kuat dan kita berada di pesisir pantai, lebih baik segera meninggalkan pantai. Itu sebuah langkah yang lebih tepat dalam masyarakat mitigasi, karena kita memiliki golden time atau waktu penyelamatan yang cukup dan efektif untuk keselamatan masyarakat pesisir.
2: Guna untuk meminimalisir kerusakan dan korban jiwa, sudah seharusnya masyarakat mulai sadar diri untuk siap siaga dalam menghadapi bencana gempa bumi. Hal ini diwujudkan dengan langkah taktis mencari informasi tanda-tanda akan terjadinya gempa dan tsunami, mengenali lingkungan tempat tinggal dan kantor seperti letak pintu, lift, tangga darurat, serta jalur evakuasi. Masyarakat hendaknya membuat konstruksi bangunan rumah yang tahan gempa, serta mengikuti sosialisasi dan simulasi tanggap bencana. Pada saat terjadinya bencana, langkah awal yang harus dilakukan adalah melindungi diri dan keluarga dari risiko tertimpa runtuhnya bangunan atau benda lain. Segera menuju titik atau tempat evakuasi yang disiapkan. Ya, tentu saja kita tak mengharapkan datangnya bencana, akan tetapi kita bisa mengurangi berbagai risiko dengan memahami kesiagaan bencana. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

tunggal ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
1: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Hidup sebagai peternak lele di kota besar seperti Jakarta tidaklah mudah. Lahan yang sempit merupakan salah satu kendala utama bagi para peternak lele. Tidak hanya itu, perairan di perkotaan pun makin terkikis oleh bangunan atau jalan raya, hingga terasa semakin tipis harapan untuk beternak lele. Bukan hanya lahan sempit yang menjadi kendala pembudidayaan lele di kota besar. Sulitnya perairan dan polusi udara juga bisa menjadi masalah dalam ternak lele. Namun, kendala utama bisa dipatahkan oleh teknologi baru bernama Bioflok. Harry, salah seorang peternak lele asal Banyumas yang kini menjajal usaha ternaknya di ibu kota, akan membagikan pengalaman serta tata cara menerapkan metode ini kepada pemirsa.

0: Paolo Fini, tutta Maddalena, lì che va a tagliare. Come tu l'hai? Ma te tutti, alla che mi sono fame, sono il mio pro, che tu ti lo mangia. Ma che faccia? No, con chi sta, siamo stati a mele di Roma. Ma non ci andare a fare, non ci andiamo, ma che ci stiamo, mio pro, non ci stiamo a mele di Roma.
1: Teknologi Bioflok sangat cocok diterapkan di kota besar yang berlahan sempit untuk usaha peternakan lele. Karena Bioflok tidak perlu menggunakan lahan yang luas atau balong untuk beternak lele. Justru, sistem ini bisa beternak lele lebih banyak daripada menggunakan metode lama. Sistem Bioflok ini pun mampu mengatasi kerugian akibat berkurangnya populasi lele yang signifikan dan tiba-tiba, karena lele merupakan jenis ikan kanibal atau ikan yang memakan sejenisnya.
0: Pakai bioflok ini nggak perlu kolam yang luas, cukup ada kolam berbentuk lingkaran. Kolam ini diameternya luas 1,5 meter, tinggi 1 meter ranah kurang lebih. Tapi jangan salah, pakai bioflok malah bisa menyebar bibit lele lebih banyak daripada pakai cangkang.
1: Teknologi Bioflok memang sudah tak asing di kalangan peternak ikan, terutama di daerah perkotaan. Dengan permasalahan utama yaitu krisis lahan, metode Bioflok merupakan salah satu solusi karena dinilai lebih praktis dan ekonomis untuk diterapkan di kota dengan sempit lahan seperti di Jakarta.
0: Jika awal, Bioflok saya sempat mengalami kegagalan. Blok dalam kolam terlalu padat karena aeratornya mati dan keasaman air kurang

0: kerja 24 jam. Harry yakin betul metode biofrog pada peternakan lele dapat memberikan keuntungan. Budidaya lele sistem biofrog diterapkan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi mengolah limbah budidaya menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bisa menjadi pakan lele. Caranya melalui penambahan kultur bakteri probiotik dan pemasangan aerator yang akan menyuplai oksigen sekaligus mengaduk air kolam.
1: Pertama, saya memasukkan kurang lebih 10 kilo kompos ke dalam air kolam. Habis itu, saya mencampurkan air sama larutan campuran probiotik. Cukup 5 mili per meter lah. Setelah itu, baru dikasih tetes tebu atau namanya molasses sekitar 200 gram per meter kubik.
0: Setelah pencampuran kompos, larutan probiotik dan tetesan tebu atau molasses, air harus didiamkan selama 1 pekan, hingga muncul kutu air atau dapnia, yang akan menjadi pakan alami untuk benih-benih lele.
1: Biasanya, dapnia ini akan banyak muncul di hari ke-15 setelah pencampuran air tadi.
0: Air yang siap ditebar benih selain ditandai dengan adanya dapnia, air dalam kolam juga akan berubah warna menjadi hitam kecoklatan. Tetapi uniknya, ketika air diambil menggunakan gelas, air akan tetap terlihat jernih.
1: Nah, nanti kalau airnya udah kecoklatan, benihnya baru ditebar ke kolam. Baru deh nanti muncul yang namanya kapruk atau endapan. Dari dasar kolam ini tanda kalau blok sudah mulai terbentuk dan akan mengaduk sesuai dengan pergerakan lele. Makanya saat penebaran benih harus dibatasin biar beraduk terus.
0: Semakin hari, air akan berubah dari coklat menjadi kemerahan. Itu merupakan tanda bila flok sudah jadi. Teknik ini bisa untuk pembesaran benih maupun pembesaran lele konsumsi. Ketika memasuki masa pembentukan flok, Harry kembali mengalami kegagalan karena jumlah flok yang berlebihan. Efeknya, air menjadi lebih keruh dan berpotensi membuat ikan rentan terkena penyakit. Ternyata kendala tidak hanya sampai di situ saja. Setelah kegagalannya pada mesin aerator dan kelebihan flok, Harry kembali mengalami kendala pada air kolam yang berbusa. Banyaknya busa yang menutupi permukaan air kolam dapat menyebabkan kurangnya asupan oksigen untuk ikan. Dengan segala kendala yang ia hadapi, Harry tetap mempertahankan metode biofrog hingga saat ini, karena ia yakin metode ini dapat membuatnya untung daripada metode lama yang pernah digunakannya dulu di Banyumas, dan meminimalisir resiko kanibalisme antar lele. Sistem biofrog selain bisa digunakan pada lele, juga bisa diterapkan untuk budidaya udang. Bagaimana? Anda tertarik budidaya lele di rumah dengan metode biofrog?

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: rata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita cita-cita dokter. Salah-salah, polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gomu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

tubuhmu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedak gigi.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, kurang apa nih? Ih, kurang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih, ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi yang lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Roti, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
3: Males bu, hujan terus.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 11. Macam-macam kata Adis, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tumba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Macam-macam kakak di dalam semua, masih di Gitar Lampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan macam-macam kakak di dorang di siang hari ini, macam-macam akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop dari Rasa Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi macam-macam kakak di dorang semua, jangan sampai macam-macam dorang pindah saluran radio, tetap di kita orang punya Suara Budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga pace-mace kakak di dorong semua juga bisa mendengarkan siarannya kita orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

balik lagi nih di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, hari ini bisa tebak saya ada di mana? Ini tempat spesial banget, apalagi untuk seluruh sahabat-sahabat UMKM yang baru saja merintis usaha-usahanya. Kira-kira saya ada di mana dan kira-kira saya akan ngobrol dengan siapa? Ikutin terus di obrolan UMKM.

0: Salah satu UMKM saya ini udah ada di inkubator UKM Kota Makassar. Banyak banget pasti keseruan-keseruan di sini. Plus di samping saya udah ada manajer langsung yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol seputar inkubator UKM. Selamat sore nih. Tapi di sini ya bakal nontonnya pagi, siang, malam, sore, pokoknya selamat sore di Pak Hairul Umam selaku manajer inkubator dari UKM Kota Makassar.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore, selamat puasa.
1: Selamat puasa.
0: Kebetulan hari ini puasa.
1: Sedikit lagi buka.
0: Kita akan ngabuburit bareng sore ya, ini ya, sambil ngobrol-ngobrol nih. Pak Hairul Umam, kita berada di inkubator UKM ya, Kota Makassar. Mungkin masih banyak nih yang masih asing. Apa sih inkubator UKM Kota Makassar ini kepada sahabat UMKM, mungkin bisa dijelaskan dulu loh nih.
1: Ya, jadi sebelumnya saya mungkin mau sekalian kenalan juga gitu ya, memperkenalkan gitu bahwa sekarang sudah ada yang namanya inkubator UKM Kota Makassar. Di mana inkubator UKM Kota Makassar ini adalah sebuah wadah nih yang nantinya akan menjadi tempat teman-teman UMKM yang mau kembangkan usahanya lebih lagi dengan cara ya nanti kita akan berikan pelatihan, kita akan berikan bantuan support. Teman-teman juga bisa lihat mungkin di sini ada beberapa display produk gitu ya.
0: Betul, di
1: jadi
0: sini
1: ya ada banyak ya display produk.
0: Banyak banget nih.
1: Gitu, jadi itu adalah hal-hal yang kami lakukan untuk membantu teman-teman UMKM mempunyai kualitas UMKM yang naik kelas gitu. Karena sebelumnya mungkin banyak diantara UMKM kita yang sebenarnya dari segi produk, dari segi uniqueness gitu ya, produknya itu udah bagus gitu. Cuman dari segi legalitas, dari segi kelengkapan standarisasi operasional itu nggak ada gitu. Jadi makanya dihadirkan inkubator UKM ini supaya bisa membantu teman-teman UKM itu untuk tumbuh lebih jelas lah patternnya, ada polanya gitu untuk tumbuh, kurang lebih seperti itu.
0: Betul, karena banyak banget pasti UMKM di Makassar, apalagi pelaku usaha baru nih, asal buat usaha aja.
1: Ya.
0: Tapi kelanjutannya tuh kita belum tahu, ya, legalitasnya benar, belum tahu. Terus mungkin banyak juga nih mungkin kayak ilmu-ilmu untuk membangun usaha itu sendiri tuh mungkin belum dikuasai dengan baik, dan di sini inkubator UKM hadir pastinya untuk memberikan fasilitas itu kepada UMKM yang ada di Kota Makassar.
1: Betul sekali.
0: Tapi
1: betul,
0: penasaran nih, ini inkubator UKM ini berarti masih baru banget dong ya?
1: Masih baru banget. Jadi
0: tahun berapa nih?
1: Kita baru mulai di tahun 2022 Desember.
0: Oh, wow. Nah,
1: kita
0: ini baru banget ya.
1: Iya. Jadi kalau misalkan dilihat dari kantornya pun kita sebenarnya masih dalam proses melengkapi kantor kan, apa namanya, peralatan-peralatan di kantor kita. Cuman kita ngerasa bahwa kita udah harus jalan duluan. Jadi program kita udah curi start dari pre-inkubasi, inkubasi dan juga akselerasi. Kita udah curi start meskipun kantornya memang belum ready gitu ya. Cuman kedepannya kita bakal fokus juga untuk menyelesaikan kantor ini supaya nanti nyaman gitu untuk ditempati sama UMKM yang mau datang untuk konsultasi, mau datang kerja, mau datang untuk berkomunitas gitu dengan teman-teman UMKM yang lain. Jadi nanti kita buat tempat yang nyaman, kurang lebih seperti itu.
0: Menarik karena ini akan menjadi juga tempat di mana UMKM akan berpusat ya, terlebih kepada pengembangan usaha itu sendiri. Tapi boleh tahu sih inkubator UKM Kota Makassar ini apa sih visi dan misi utamanya, apalagi masih terbilang sangat baru ya. Apa nih, mungkin 6 bulan ke depan, setahun ke depan bakal seperti apa proyek yang akan dilakukan di inkubator UKM Kota Makassar?
1: Jadi kalau dari visi sendiri tadi udah disebutin juga.
0: Iya benar.
1: Ya,
0: akan membantu
1: koperasi keren UMKM naik kelas.
0: UMKM naik kelas.
1: Nah, jadi kita coba jabarkan UMKM naik kelas ini. Jadi kalau kita ngelihat, ternyata pertama untuk menaikkan taraf atau level dari UMKM itu, Mbak, pertama kita harus ngelihat dari segi mereka ini udah komplit nggak sih legalitasnya.
0: Yes.
1: Jadi ini yang kemudian jadi misi kita, gimana caranya supaya UMKM yang udah ada itu, misalkan mereka belum punya legalitas, kita lengkapi legalitasnya. Jadi nanti akan ada tim support konsultan yang akan membantu mereka untuk melengkapi itu.
0: Okay.
1: Jadi mulai dari NIB, ini yang paling dasar nih.
0: Betul.
1: NIB. Bahkan banyak usaha-usaha UMKM yang ternyata nggak punya NIB. Padahal itu dasar banget. Yang kedua, PIRT. Ketiga, halal. Keempat, HAKI. Jadi nanti semua ini akan kita bantu di inkubator UKM ini. Jadi ini yang bakal kita coba bantu mereka untuk dapetin gitu ya. Yang kedua, itu mereka kebanyakan tidak punya sistem dan juga pola pikirnya itu masih sangat apa ya bisa dibilang ya, masih sangat konvensional lah.
0: Betul. Kayak gitu. Apa tuh kurang lebih?
1: Nah, kurang lebih misalkan pemanfaatan digital itu masih sangat minim.
0: Oh ya, iya benar-benar. Nah,
1: itu yang sangat sangat kelihatan gitu ya. Kemudian yang kedua, terutama untuk UMKM yang benar-benar baru banget mulai, mereka itu biasanya masih punya mindset kayak gini, Mbak. Saya uang perusahaan saya adalah uang saya. Jadi rekeningnya itu dicampur gitu.
0: Betul.
1: Padahal itu harusnya dipisah.
0: Supaya pembukuannya juga bagus nih, rapi nih seperti itu.
1: Nah, dan itu sering sekali kelihatan gitu. Kalau misalkan yang masih punya rekening yang sama antara pribadi dengan apa namanya perusahaannya. Nah, ini gimana nih cara catatnya gitu. Betul. Kan? Biasanya akhirnya dia beli, misalkan dia beli deterjen gitu untuk sehari-hari, masuk ke pembukuan usahanya. Nah ini aneh gitu. Nah,
0: up seperti ini ya, yang akan dicegah ya.
1: Benar,
0: yang akan
1: benar.
0: Dibantu nah, juga
1: banyak sekali
0: sebenarnya. Dan itu adalah cuma sebagian kecil perintilan-perintilan dalam memulai usaha yang mungkin saya biasanya luput ya dari planning UMKM yang baru seperti itu ya. Wah, tapi dari 2002 kalau misalnya kita dengar tadi, so far sampai sekarang itu udah berapa banyak UMKM nih yang gabung di inkubator ini?
1: Ya, jadi kalau kita sendiri sebenarnya itu kan ada 3 tahapan ya. Oh, ya. Di sini bisa dilihat ya.
0: Bisa lihat ya.
1: Sobat UMKM ya. Di sini ada tahapan pra-inkubasi, inkubasi, kemudian akselerasi. Nah, kalau tahapan pra-inkubasi sendiri itu sebenarnya kita selalu ongoing buka gitu.
0: Okay.
1: Karena dia sifatnya lebih ke kelas umum, lebih ke pendataan langsung ke lorong-lorong gitu kan. Karena kita juga terafiliasi dengan program lorong wisata gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kita sangat terafiliasi dengan itu. Jadi di sini adalah proses penjaringan nih untuk melihat sebenarnya siapa sih yang cocok untuk masuk di inkubasi kita.
0: Sebelah sini nih.
1: Nah, di sini ya.
0: Lanjut.
1: Nah, kemudian di tahap inkubasi, nah ini sebenarnya kita buatnya itu per batch gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di sini kita sudah ada kurang lebih ada 2 batch ya. Batch pertama itu totalnya ada 50. Ada 50 UMKM di mana mereka itu banyak terfokus ke kuliner, which is itu masuk catering sama yang jual kue. Ya, kue-kue yang biasa di pinggir jalan itu.
0: Betul. Gitu
1: kan. Ya. Di situ masuk di yang batch pertama itu ada 50.
0: Banyak.
1: Batch yang ya, berikutnya ini kurang lebih ada 25 nantinya. Jadi totalnya ada 75 dan itu akan terus kita masifkan gitu ya. Karena kalau di pra-inkubasi sendiri udah kurang lebih ada 200-an lebih lah yang udah kita data. Sebenarnya data yang kita pegang itu kurang lebih ada 20.000 UMKM yang harus kita ceritanya support gitu.
0: Betul.
1: ada 20.000. Nah, nanti itu akan seiring jalannya waktu nanti prosesnya akan lebih ongoing gitu ya. Jadi nanti mereka yang mau datang langsung ke sini untuk inkubasi meskipun mereka nggak masuk di batch-nya itu langsung bisa aja gitu konsultasi seperti itu. Nah, di akselerasi sendiri kita akan bantu mereka lebih ke misalkan nih banyak UMKM yang ternyata kualitasnya sudah oke, tapi mereka terhambat di pendanaan. Nah, kita bangun partnership dengan berbagai pihak untuk membuka akses pendanaan tersebut gitu.
0: Wah.
1: Jadi mereka nanti akan punya
0: akses
1: ke situ gitu.
0: Betul.
1: Which is kalau misalkan kita lihat itu sangat eksklusif biasanya untuk UMKM.
0: Apalagi UMKM baru yang baru aja mau naik nih, apalagi UMKM yang yang lagi hits-hitsnya tapi terkendala dengan modal ya, untuk bisa ekspansi lebih besar, di sini akan dibantu mediasikan ke pihak-pihak yang akan membantu pendanaan, di sini juga bisa
1: akses ke retail
0: hingga ke pemasaran juga. Seperti yang kita lihat juga kemarin ya sobat UMKM, kalau nonton episode-episode sebelumnya kita sempat jalan-jalan nih di UMKM Fest 2023, itu juga salah satu cara ya gimana caranya pasti untuk UMKM baru bisa diperkenalkan ke publik lebih baik seperti itu ya. Menariknya adalah juga di sini tadi sempat mention adalah banyaknya UMKM kuliner. Kalau misalnya kita lihat di display di belakang saya ini banyak banget UMKM kuliner. Apalagi kan memang program pemerintah Kota Makassar sekarang dengan tagline Makassar Kota Makan Enak ya, benar ya. Kota Makan Enak, apalagi terlebih banyak sekali UMKM yang ada di lorong wisata yang turut berpartisipasi di program Makassar Kota Makan Enak ini. Seperti apa sih peran dari inkubator UKM Kota Makassar dalam menyukseskan proyek ini?
1: Ya, di sini mungkin yang perlu saya highlight adalah di part inkubasi kita gitu ya. Kalau di part inkubasi ini kita kan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas gitu ya dari UMKM yang kita punya gitu. Peningkatan kualitas ini ya itu tadi mulai dari segi legalitasnya dan juga pasti dari segi kualitas produksi gitu. Nah, tim kita ada, bahkan kita punya tim yang sebutan jabatannya di itu adalah teknik ahli teknik kimia pangan gitu.
0: Wow.
1: Jadi dia nanti yang akan coba untuk meriset gitu ya, dan juga melihat dari segi produknya ini dia kandungannya apa aja gitu, dari segi gizi, kemudian misalkan mereka pada saat proses pengemasan atau misalkan dari segi proses rasa misalkan gitu ya. Jadi ini nanti yang akan dibantu sama teman-teman dari teknik kimia pangan tersebut. Bahkan kita juga nantinya akan ada tim yang dari background chef gitu. Iya, dari backgroundnya chef, nanti mereka yang akan langsung membantu gitu ya UKM-UKM yang ada di inkubator apa namanya UKM itu, nanti di situ mereka akan langsung dibantu nih gimana caranya untuk meningkatkan rasa gitu misalkan, atau dari segi kualitas tahan lama produknya gitu. Jadi nanti akan ada bantuan-bantuan seperti itu, dan kami rasa kami akan sangat relevan gitu ya dengan tagline Makassar Kota Makan Enak gitu. Karena nantinya kita akan melahirkan UMKM yang kemudian kuat gitu ya, UMKM yang sudah naik kelas, supaya bisa benar-benar menghadirkan yang namanya Makassar Kota Makan Enak itu gitu.
0: Betul. Terlebih juga ini banyak banget ya sebenarnya inkubasi seperti ini sebenarnya adalah saat yang dibutuhkan oleh sobat UMKM, apalagi yang baru saja merintis usahanya seperti itu. Dengan begitu banyak kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, apa sih sebenarnya syarat utama untuk UMKM di luar sana bisa bergabung di inkubasi UKM Kota Makassar ini?
1: Oke, jadi kalau misalkan dari segi syarat, sebenarnya mau aja untuk berkembang itu udah mungkin udah 70% lah dari syaratnya gitu ya.
0: Langsung lari, jangan jalan teman-teman, lari ke sini ya.
1: Intinya,
0: ini bagus banget, ini salah satu program yang mungkin biasanya luput dari perhatian gitu. Makanya memang harus diperkenalkan begitu masif kepada seluruh peserta atau
1: penggiat usaha,
0: apalagi yang baru nih ya, karena banyak banget nih, harus lari ya ke sini, jalan-jalan, lari.
1: Intinya harus mau antusias gitu ya, karena nanti selebihnya dari situ kita yang bakal coba untuk klasifikasikan cocoknya ambil yang mana dulu nih, pre-inkubasi dulu kah, inkubasi dulu kah, atau akselerasi gitu, cocoknya yang mana. Jadi intinya sobat UMKM yang mau benar-benar untuk kembangin usahanya, nah itu intinya mau dulu nih untuk belajar, soalnya nanti bakal sama-sama dengan teman-teman yang lain juga belajar bareng di inkubator gitu. Kita pun juga nanti akan berusaha untuk ngebangun ekosistem yang benar-benar suportif gitu ya, untuk UKM-UKM yang ada di Kota Makassar itu untuk tumbuh bersama gitu.
0: Betul.
1: Jadi itu intinya mau dulu, masalah nanti diklasifikasikan cocoknya masuk di mana, pre-inkubasi kah, inkubasi atau akselerasi, itu nanti urusan kami gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, yang kedua adalah teman-teman paling enggak itu nanti bersedia untuk menyediakan waktu gitu ya, menyediakan waktu pada saat kita aturkan jadwal, misalkan konsultasi, kemudian ada pelatihannya, jadwal kelasnya, nanti tinggal tinggal mau aja gitu untuk ikutin jadwal yang udah kita susun. Nah, kalau misalkan tertarik, nanti teman-teman bisa langsung cek di nomor di bawah sini ya. Jadi nanti langsung di chat aja via WhatsApp, nanti teman-teman bisa langsung tanya apa aja gitu terkait dengan inkubasinya. Nah, biasanya sih kita akan buka dari sesi pre-inkubasi dulu. Jadi nanti akan ada link juga yang teman-teman boleh langsung hit di description mungkin ya.
0: Iya, di bawah sini lagi.
1: Di bawah sini lagi gitu ya. Jadi masuk di pre-inkubasi, nanti dari pre-inkubasi itu nanti yang akan kita lanjutkan ke inkubasi dan akselerasi. Jadi intinya ikut aja di pre-inkubasi. Inkubasi itu fun juga sih. Maksudnya kita banyak pihak, banyak partner yang kita ajak untuk bikin kegiatan kelas-kelas gitu.
0: Jadi kalau misalnya mau gabung nih, bingung juga nih, ini kira-kira saya cocoknya di apa, di kelas yang mana, langsung aja di bawah sini ya teman-teman.
1: Di bawah sini.
0: Di sini, atau bisa dicek di description box atau di caption.
1: Betul
0: seperti
1: sekali.
0: Itu. Nah, dengan begitu banyak pastinya harapan-harapan nih atau program-program kerja dari inkubasi UKM Kota Makassar sendiri di tahun 2023 ini, apa sih harapannya yang paling besar?
1: Pasti harapannya pertama, kita mencoba untuk mencapai target jumlah UMKM yang bisa kita bantu gitu ya. Karena kan pada akhirnya kita adalah sebuah unit yang kemudian diutus oleh Dinas Koperasi dan juga UKM Kota Makassar untuk membantu teman-teman UKM yang ada di Kota Makassar. Jadi kita sih harapannya dari pertama dari segi kuantitas kita bisa memenuhi target yang kita punya, kemudian dari segi kualitas kita benar-benar bisa membantu teman-teman UKM itu untuk naik kelas gitu, sesuai dengan moto yang selalu kita angkat gitu ya, UMKM naik kelas gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan gitu. Kemudian dari segi UMKM, sobat UMKM yang ada di Kota Makassar, kita harapannya punya antusias yang sama nih dengan kita gitu ya. Jadi kita yang hadir untuk membantu teman-teman juga yang mungkin butuh gitu ya, butuh layanan dari kami. Nah, nanti silakan langsung antusias saja kontak kami di bawah sini.
0: Gitu ya. Ya lagi di bawah sini
1: supaya kan? Kita bisa langsung berinteraksi secepatnya, kita bisa langsung tahu sebenarnya dari UMKM Bapak Ibu itu yang bisa kami support dari segi yang bisa kita support itu apa gitu ya. Ya nanti kita bisa segerakan. Kemudian nanti akan ada mesin-mesin kemasan gitu ya yang kami punya. Itu nanti merupakan bagian dari support di fase inkubasi ini.
0: Wah.
1: Jadi nanti kita akan ada berbagai macam mesin kemasan, di mana mesin kemasan ini nantinya akan menjadi alat kita gitu ya, untuk membantu teman-teman membuat pilot gitu ya. Maksudnya desain kemasan awalnya gitu. Jadi biasanya kan kita misalkan mau ke tempat percetakan desain kemasan, ya udah desain doang gitu ya. Kita lihat. Nah, di sini nanti di inkubator UKM Kota Makassar, kita bakal ngebantu langsung nggak cuman didesainkan, tapi kita juga langsung support. Misalkan ini nih bentuknya gitu, hasil akhirnya nanti kayak gini nih.
0: Jadi bukan cuman didesainin aja, cuma dilihat di 3D-nya doang.
1: Nggak, langsung
0: bentuknya ada. Sampai pencetakannya, mockup-nya semuanya sudah tercover di sini.
1: Udah. Jadi langsung itu masuk di support kita. Cuman memang bukan berarti kita akan mencetak semua. Jadi misalkan sobat UMKM mau bikin 1000 gitu, kita nggak bantu sampai sana gitu ya.
0: Cuma, itu kasih ya dengan
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu.
1: Kayaknya nanti kami bisa bantu untuk cari tempat untuk cetaknya gitu ya. Cuman kita lebih segi ke pilotingnya. Jadi misalkan ada sampel produk gitu ya. Jadi nanti sampel produk ini yang sobat UMKM yang bisa pakai gitu, untuk nunjukin produknya bahwa ini loh produk kami gitu. Betul. Misalkan mau difoto atau gimana.
0: Berarti sebenarnya kalau misalnya teman-teman sobat UMKM nih, apalagi penggiat usaha baru nih, datang saja ke inkubator UKM Kota Makassar, itu one-on-one semua udah tercover ya. Mulai dari kalau misalnya bingung mau gimana perencanaan next step, bisa dibantu di sini. Dengan 3 kelas ini ada pre-inkubasi sampai akselerasi juga akan dibantu, hingga tadi output packaging, output bisa produk sekali. Juga bisa dibantu di sini, itu keren banget. Bukan cuma itu, juga akan dibantu juga mengenai legalitas dan juga seluruh dokumen-dokumen terkait kelengkapan usahanya ya, semuanya itu sudah tersedia di sini. Jadi kalau misalnya ditanya inkubasi UKM Kota Makassar itu apa sih, adalah one stop place ya, semuanya semuanya udah tercover di sini, semuanya udah bisa dibantu teman-teman sobat UMKM, apalagi para pelaku usaha seperti itu ya.
1: Ini pokoknya datang ke sini, ini kita kemarin ambil ideologinya kayak bukan ideologi ya, kayak analoginya kita ambil kayak rumah sakit nih.
0: Betul.
1: Nah, jadi orang datang ke rumah sakit, dia ada keluhan apa, jadi nanti di sini kita bakal coba bantu. Misalkan keluhannya ini, solusinya ini gitu. Jadi nanti baliknya udah sehat tuh. Gitu. Jadi harapannya seperti itu ya. Jadi kita seakan-akan ini adalah rumah sakit atau klinik untuk UMKM yang mau berobat gitu ya, yang punya keluhan tertentu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak.
0: Itu dia, sobat UMKM, dicatat informasinya, didengarkan kalau misalnya kelewatan bisa diputar ulang lagi, atau kalau misalnya mau dapat informasi mengenai inkubator UKM Kota Makassar ini bisa langsung ke Instagram dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, dan juga
1: inkubator UKM.
0: Aduh, sayang banget ya waktunya kita terbatas.
1: Siap.
0: Nanti kita akan jalan-jalan lagi ke inkubator UKM seperti apa nanti keseruan-keseruannya, nanti kita akan nantikan episode selanjutnya. Nah, itu tadi dia setelah obrolan saya dengan Bapak Hairul Umam selaku dari manajer inkubator UKM Kota Makassar. Kita udah banyak dapat informasi-informasi, apalagi sobat UMKM yang baru merintis usahanya harus banget langsung kepoin. Semua informasinya udah kita taruh di description box di bawah atau di caption, nanti langsung aja kepoin ya. Dan itu tadi dia keseluruhan kita di inkubator UKM Kota Makassar.
2: pembahasan. Kira-kira nextnya saya bakal jalan-jalan kemana lagi? Saksikan terus obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Saya Dina Marini
1: dan saya Khairul Umam.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binar investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: pinter besok.
1: Cep, apa cup? Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa cup?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya cup ya?
1: Jawabannya, kalau unta diarap, kalau kangkung diurap.

Pace-Pace TKAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jadi hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, Tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih macam yang kagak didorong semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Macita juga masih akan menemani pendengar macam-macam kagak didorong semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Macita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macam-macam kagak didorong semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai macam-macam tadi dorang terlalu full untuk bekerja lembur ya, terus macam-macam dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan macam-macam bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi macam-macam dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

sobat budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majet akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Macita, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di pegunungan tengah ya Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah,
Ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah itu dia festival lompat batu di Nias. Nah selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, ogoh-ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, ogoh-ogoh ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan ogoh-ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogoh-ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan dharma atau kebaikan melawan adharma.
Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi, yaitu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya, ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya ya. Ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi
Nah itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya.

Mas Riki Tolong Pensi Klopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Mas Riki akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar Sobat Budaya dorang semua.

0: Robat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya

Masih di Kitorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Maceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya, nah karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Majita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung, ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama alat musik yang satu ini, ya? Hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO. Ya, bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara, ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ensemble yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya, ya. Nah, sayangnya ya sahabat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini, ya. Nah, sebagai contoh nih ya sahabat budaya, di New Zealand School of Music, ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka, ya. Sayang sekali ya sahabat budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini, ya. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat.
Nah, itu ya sobat budaya, ya keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

0: cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Sopo sarasele, ngajeni wali yang sedang kembali balas tiba.
0: Suara Edi Pramono telah menyatu hampir 3 dekade di Dukuh Kloso, Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Kala itu matahari baru naik sepenggalah ketika Edi Pranowo kembali merapalkan racuannya. Meski suara-suara dari jiwa yang menderita menjadi kelaziman di Desa Petir, warga tak lantas takut dan menjauhi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kalian dan anak-anak Dukuh Kloso misalnya tak menganggap ODGJ sebagai gangguan.
2: Ada rasa takut gitu kalau dekat dengan mereka dulu?
3: Kalau saya nggak takut, udah biasa gitu.
4: Menganggap mereka gimana?
3: Iya biasa gitu, tetangga gitu.
2: Sering ketemu sama itu ya?
5: Sering.
2: Terus kalau ketemu gimana?
5: Ya nggak tahu.
2: Udah biasa gitu ya?
5: Udah.
2: Kalau ketemu Mas itu pas apa gitu, bisa cerita nggak?
5: Lagi jalan-jalan.
6: Kalau nggak mandi di telaga.
0: Desa Petir sekilas tak banyak berbeda dengan desa-desa lainnya di Gunung Kidul. Alamnya sebagian besar tandus dan berbukit batu. Bahkan, sekedar menangkap sinyal telekomunikasi pun, warga acap kali kesulitan. Kerasnya alam pedesaan seakan berbalur dengan kemiskinan yang menghimpit sekitar 3.824 jiwa penduduk Desa Petir.
7: Pendengar, saat ini saya berada di Pedukuhan Kloso, Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk menuju ke tempat ini, saya menempuh jarak sekitar 70 km arah timur dari pusat kota Yogyakarta.
0: Selain problem kemiskinan, banyaknya warga yang menyandang status ODGJ menjadi salah satu himpitan terberat desa yang dipimpin oleh Sarju tersebut. Setidaknya ada 31 orang ODGJ di Desa Petir. Menariknya, di tengah fakta tersebut, Petir mendeklarasikan diri sebagai kampung ramah jiwa sejak 2015 silam.
8: Dengan prinsip kita tidak membeda-bedakan antara yang kena ODGJ dengan warga masyarakat. Itu prinsipnya seperti itu.
9: Tapi itu sepakati?
8: Sepakati. Justru itu warga itu yang mau nenek dikucilkan itu kan dia tersinggung.
9: Ya.
8: Nah, datang dengan orang-orang teman-teman kayak wong elungo. Nah, kan sekarang tidak. Justru dia malah diajak untuk bermain. Dan seperti itu.
0: Fakta tak ada satupun ODGJ yang dipasung mengalami persekusi verbal atau tindak kekerasan di Desa Petir, diakui Kepala Puskesmas Rongkop Usmanto. Total ada 128 ODGJ yang tersebar di 8 desa alias yang terbanyak di Kabupaten Gunung Kidul. Memanusiakan penderita gangguan jiwa melalui lingkungan, ujar Usmanto, menjadi kunci keberhasilan kampung ramah jiwa.
10: Dampingi keluarganya, kita kumpulkan, kita beri penguatan, tidak dibully, di lingkungannya menciptakan bebas bully ya. Sehingga alhamdulillah khusus di Rongkop ini 100% data yang terpasung, kita sudah bebas pasung.
0: Rutinem, ibu kandung Edi Pranowo, mengisahkan anaknya mengalami gangguan jiwa sejak duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Hampir 27 tahun sudah, Pranowo menyandang status ODGJ. Namun demikian, bersama suaminya Broto Yuwono, Rutinem tak menyesali suratan takdir dan tetap merawat Pranowo dengan ikhlas. Terlebih lagi, lingkungan sekitar tak pernah sedikit pun mencemooh keberadaan ODGJ.
11: Enggak susah, sayangnya tenang-tenang aja. Bukan susah, Mas. Pun lari ini sempurna pun melih. Pun sing mau kuas matut maling itu kan kalau terima. Sabar, tawakal, kalau biar.
0: Tak jauh dari kediaman pasangan Broto Yuwono dan Rutinem, kondisi lebih memilukan dihadapi Marto Wiono. Memasuki senjakala kehidupan tanpa kehadiran sang istri, 2 dari 5 orang anaknya hingga kini masih berstatus ODGJ. Suyitno dan Sujarwanto, putra pertama dan kedua Marto Wiono, terus terperangkap di alam halusinasi mereka.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
0: Walaupun di usia yang kini menginjak 80 tahun lebih, Marto Wiono tetap tegar memeluk realitas kehidupan.
12: Ya, kesulitannya
9: meskipun sulit ya Bapak anu tidak segan-segan berusaha.
0: Keberadaan Forum Komunikasi Lentera Jiwa sejak 9 Mei 2017 membangkitkan warga Desa Petir untuk bahu-membahu mengatasi persoalan ODGJ. Pratama Mindarta, Ketua Lentera Jiwa menuturkan, Lentera Jiwa tetap eksis berkat kesadaran dan donasi warga demi menjadikan Desa Petir kampung yang benar-benar ramah jiwa. Meski tak speser pun mendapat kucuran dana pemerintah.
13: Penangannya itu ke pendampingan secara kecil-kecilan, memberikan bantuan support untuk biaya antar jemput dan sebagainya. Ini cuma dari sawer. Teman-teman Pak hanya ada gini, kita bantu 100, 200, kita kumpul, kita kasihkan, semacam itu.
0: Hal senada diutarakan Kepala Duku Ploso, Sumardi Hadi Pramono. Julukan Kampung Ramah Jiwa memang bukan hanya sebatas slogan semata. Masyarakat turut diajak memanusiakan serta menerima ODGJ sebagai bagian yang tak terpisahkan.
14: Contohnya ketika nanti ODGJ itu ada yang ngamuk, ada yang frustasi, ini kita saling bahu-membahu. Contoh Mas Harmono, sore ngamuk, sampai pernah kita datangkan dari Polsek 3 kali kalau nggak salah. Ya masyarakat tetap antisipasi, ojo dikasari. Terus ketika Mas Harmono baru pas kambuh, jangan sampai menaruh jenis senjata tajam di dekatnya, ngaruh ke dan ngerengkuh orang yang kena gangguan jiwa itu sebenarnya sudah sama. Jadi ketika yang mendekati itu dengan cara-cara kasar, itu dia malah bisa menjadi-jadi.
0: Pada akhirnya, eksistensi masyarakat Desa Petir lewat Kampung Ramah Jiwa yang mereka gaungkan sendiri akan selalu menjadi oase bagi jiwa yang menderita demi mengobati perinya kehidupan. Suara-suara dari jiwa yang menderita akan selalu menyapa manusia yang menerima

Bagi Mace KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

Masih di Ketoran Suara Budaya Papua, program 4 dari Republik Indonesia Jayapura dan Pace-Mace masih bersama dengan Mace Ita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu Papua pilihan akan Mace Ita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita orang akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya, kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita pun bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, Nusantara. Jadi macam-macam kakek editor semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti macet akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

0: tidak kampungan menggunakan bahasa daerah itu karena apa? Dari bahasa daerah itu kita bisa juga memperoleh apa inspirasi baru gitu ya. Betul. Lalu siapa yang akan mengajarkannya? Yang akan mengajarkannya itu adalah orang-orang penggerak di situ, ya. Apa komunitas-komunitas adat, ya, komunitas tempat, para tokoh adat yang peduli dengan bahasa daerahnya, gitu. Nah, ini adalah cara revitalisasi yang kami gerakan sekarang ini, dan ini baru pertama kali terjadi, ya, gitu.
1: Reformasi aja.
0: Ya, mudah-mudahan menjadi gerakan bersama, ya, iya, gitu. Iya, betul, walaupun tahun ini kita baru terbatas hanya 38 bahasa ya. Tapi daripada tidak ya, ini sudah mulai baik nih lah ya. Ada inisiatif 38 bahasa daerah di 12 provinsi.
1: Diperkirakan hasilnya akan terlihat setelah berapa tahun itu?
0: Nah, kalau prediksi berapa tahunnya agak susah ya, karena tergantung nanti dilihatnya dari segi jumlah kah? Jumlah penuturnya atau apa?
1: Indikatornya gitu.
0: Indikatornya. Ya? Nah, kami menggunakan 5 indikator ya. Indikator pertama itu tentu dari segi jumlah penutur. Ya. Okay. Berapa banyak sih penutur yang menggunakan
1: bahasa dari sebelum daerah program itu dimulai dengan betul, setelah berapa tahun itu dilihat.
0: Betul. Yang kedua, ada enggak nih pelajaran bahasa daerah ini yang kemudian kalau di sekolah jadi mulok,
1: okay,
0: di masyarakat menjadi kegiatan masyarakat. Okay. Gitu. Yang ketiga itu berapa banyak guru yang ikut terlibat, gitu. Kalau di sekolah ya guru formal ya di sekolah. Kalau di masyarakat ya komunitas.
1: Tutor itu, ya Pak.
0: Tutornya.
1: Ya.
0: Jadi berapa banyak yang kemudian bergerak ikut bersama dengan kami. Ini yang akan kami lihat. Yang keempat itu berapa banyak media, ya. Apakah itu media elektronik ataukah media cetak, gitu. Yang kemudian bertambah setelah adanya program ini.
1: Okay.
0: Ya. Misalnya ada program di koran gitu ya, khusus ini untuk bahasa daerah.
1: Okay.
0: Di televisi ada siaran bahasa daerah, di radio ada siaran bahasa daerah. Itu yang keempat. Yang kelima, berapa banyak nih konten yang kemudian masuk ke dalam siaran-siaran elektronik ini? Apakah di YouTube, Siniar, atau di Facebook, atau di mana? Ini akan menjadi ukurannya. Jadi bukan hanya jumlah penutur, tapi intensitas penggunaan bahasa itu seberapa luas
1: di ruang publik ya Pak.
0: Di ruang publik. Gitu. Bukan hanya di keluarga gitu maksud saya.
1: Baik. Bukan hanya di ruang private, tapi betul, yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas ya Pak ya. Oke, gitu. Seperti itu ya Pak ya. Nanti baru bisa terlihat. Nah, lalu untuk makna revitalisasi bahasa daerah itu sendiri yang di Merdeka Belajar itu ada di episode 17 ya Pak.
0: Betul.
1: Ya. Itu sebenarnya apa Pak maknanya?
0: Maknanya itu adalah upaya kita untuk menghidup-hidupkan kembali ya kesadaran para penutur bahasa daerah tentang keunikan, tentang kekayaan bahasa daerah masing-masing gitu. Saya selalu menyebut ya, dan ini saya banyak diskusi juga dengan Mas Menteri. Mas Menteri itu sangat progresif ya, kalau ngurus yang seperti ini. Beliau mengatakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia itu kalau tidak mau mati harus dipakai gitu. Jadi pendekatannya menjadi lebih dinamis ya. Kalau dulu kan memproteksi saja gitu, didokumentasikan saja sudah gitu. Kalau sekarang enggak, gerakannya adalah gerakan menggunakan.
1: Okay.
0: Nah, kenapa? Karena kita punya pikiran maknanya itu adalah ini harus dipandang bahasa itu adalah aset. Kalau aset itu kan akan dipelihara ya.
1: Betul.
0: Beda kalau misalnya menjadi beban. Gitu. Kalau beban ya buang saja, tinggalkan saja. Tapi kalau aset jadi ya pelihara. Baik itu sebagai aset yang tadi itu aset budaya ataupun menjadi aset ekonomi. Gitu. Jadi sebetulnya makna terdalam ya dari Merdeka Belajar episode ke-17 ini, revitalisasi bahasa daerah, adalah menyadarkan kembali para penutur bahasa daerah bahwa bahasa daerah itu sesuatu yang harus dijaga. Dia menjadi bagian dari kebinekaan Indonesia. Dan lebih dari itu adalah aset kita semua. Gitu.
1: Kekayaan budaya bangsa ya
0: betul,
1: Pak ya.
0: Betul.
1: Lalu menurut Bapak sendiri sebetulnya upaya pelestarian bahasa yang paling efektif itu sebenarnya apa Pak? Karena kan kita seperti bekerja berkejaran dengan waktu ya Pak ya. Iya. Tadi ada seperti yang data tadi itu 6 dinyatakan kritis. Nah, ini gimana agar yang 6 ini enggak keburu jadi punah akhirnya Pak gitu kan maksudnya. Kalau yeah. lamaan takutnya keburu banyak yang punah gitu misalnya. Gitu, ya. Cara cepatnya ada. Seperti apa sih Pak? Yeah.
0: Memang namanya revitalisasi itu perlu waktu yang panjang ya. Okay. Tidak bisa seperti membalikan tangan gitu ya, dalam satu malam kita berhasil, oh ini sudah terrevitalisasi, itu tidak. Jalan terbaik itu adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para penutur bahasa untuk menggunakannya. Jadi kita memfasilitasi. Tapi itu akan sangat bergantung kepada para penuturnya, mau apa enggak gitu. Untuk direvitalisasi bahasanya. Pernah saya diskusi dengan tim dari di Badan Bahasa gitu ya. Kenapa kok bahasa ini, yang ini kok menurun penuturnya, yang ini menurun. Apa nggak bisa direvitalisasi gitu? Jawabannya sederhana. Mereka mengatakan, kami bukan tidak mau melakukan revitalisasi Pak. Kami sudah datang kepada mereka, kemudian kan ditanya dulu nih, bahasanya mau direvitalisasi apa enggak? Kalau mereka mengatakan, oke, kita revitalisasi misalnya seperti bahasa K gitu ya, di NTT gitu. Itu mereka langsung wah
1: bersedia
0: gitu. Kemudian bahasa Rote ya, itu juga seperti itu, kami gerakan melalui sekolah, mereka bersemangat dan ini berhasil ya, ada menjadi mulok, ada semangat sekali gitu, pemerintah daerahnya, masyarakatnya gitu, penuturnya bertambah banyak. Ini sudah beberapa tahun ya, jauh sebelum saya menjadi kepala badan pun ini sudah dilakukan dan sekarang masih terus berlangsung itu di NTT itu. Tapi ada masyarakat yang kemudian sudah tidak fungsional lagi gini ya. Jadi mereka berpindah ke dalam bahasa yang baru. Yang tadi saya katakan migrasi ya, dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah seperti di Papua, di NTT, di Maluku itu. Mereka berpindah ke tempat lain. Karena dalam teori pelindungan bahasa, sebuah bahasa itu akan mudah direvitalisasi ketika jumlah penuturnya ada batas minimal sekitar 1000 orang.
1: Oh, ada batas minimalnya.
0: Sementara di kita, ini penutur itu ada yang hanya puluhan, ada yang hanya ratusan, gitu. Ini yang mempersulit situasi.
1: Tapi masih bisa kan Pak sebetulnya ya?
0: Bisa.
1: Cuma ya lebih sulit.
0: Ya, kalau misalnya mereka walaupun jumlahnya hanya 50-an atau 60 atau 100 gitu ya, ketika mereka ini sangat militan, ya, kayak mulai dari yang kecil ini, gitu, baru disampaikan kepada generasi berikutnya, gitu. Kalau memaksa orang lain yang tidak berbahasa daerah itu kan susah ya, misalnya satu dari kelompok bahasa A memaksa supaya kelompok B belajar bahasa A, itu kan tidak mungkin ya.
1: Susah.
0: Ya. Nah, ini yang generasi berikutnya nih, yang akan menjadi pengguna bahasa yang
1: turun temurun itu ya, tadi ya Pak ya.
0: Begitu.
1: Oke, baik Pak. Nah, terkait keterpakaiannya di kalangan generasi muda nih Pak. Menurut Bapak gimana ya Pak kiat agar siswa atau generasi muda ini merasa bangga dan merasa keren lah gitu ya jika menggunakan bahasa daerah, kan dari perbaikan dari sikap itu sendiri ya Pak ya terhadap bahasa daerah ini seperti apa ya Pak yang efektif ya?
0: Ya, bahasa itu bisa dianalogikan seperti pakaian, ya. Dia akan digunakan sesuai dengan konteksnya. Kapan menggunakan piyama? Tidak mungkin kan dipakai ke undangan. Kapan kita memakai baju koko? Ya, tidak mungkin. Ya, misalnya dipakai untuk berenang, kan gitu ya. Nah, berbahasa pun seperti itu. Jadi kita mesti memberikan pemahaman kepada anak-anak muda. Kapan menggunakan bahasa daerah, kapan menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa asing. Nah, ketika ini dikuasai, tiga bahasa ini, makanya Badan Bahasa kan punya trigatra ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ini tentu saja menjadi motivasi bagi anak-anak muda. Mari kita kuasai tiga-tiganya nih. Ya. Nah, ketika mau menggunakan bahasa daerah, pada kesempatan apa dia menggunakan bahasa daerah? Jadi ada tempat-tempatnya, ada konteks yang akan menentukan saya harus menggunakan bahasa ini.
1: Oke.
0: Gitu. Tidak mungkin menggunakan bahasa asing misalnya ketika kita berbelanja di pinggir jalan di kampung gitu ya, gitu. Nah, tadi seperti Mbak Fitri katakan, wah, kalau misalnya bisa berbahasa daerah setempat, bisa lebih murah gitu kan. Gitu. Nah, itu artinya secara kontekstual pas gitu.
1: Lalu yang terakhir nih, Pak. Apa pesan Bapak bagi para siswa atau semualah ya, sobat belajar juga yang sedang menonton dimanapun mereka berada di sini, agar makin termotivasi melestarikan bahasa daerah, tidak hanya mempelajarinya saja, tapi juga ya menggunakannya dalam keseharian kita sesuai konteksnya seperti Bapak bilang.
0: Ya, tadi saya sudah katakan ya beberapa fungsi dari bahasa daerah itu gitu. Nah, khusus untuk anak-anak ya yang di sekolah ini, mungkin yang SD, yang SMP gitu, atau mungkin yang di SMA, SMK gitu, yakinkanlah gitu ya diri kalian ini ya, para siswa, menguasai bahasa daerah itu akan menjadikan kita juga bilingual ya. Mm-hmm. Nah, itu artinya kekayaan sudah kita peroleh. Mm-hmm. Ya, berpikir kita bisa jauh lebih cepat ya, tidak akan jadi hambatan. Nah, ketika memandang itu sebagai sesuatu yang membahagiakan kita, maka semangat untuk mempelajarinya akan jauh lebih tinggi gitu kan, lebih kuat. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan aset tadi. Siapa tahu nanti ke depan itu bahasa daerah ini bisa menjadi alat untuk hidup kita. Gitu. Bagian dari sesuatu yang memberikan kontribusi besar kepada perjalanan hidup kita,
1: atau bernilai gitu. Ekonomi juga ya Pak,
0: bernilai ekonomi. Sederhana saja bisa saya gambarkan kemarin ya. Siapa yang mengira kemarin itu ada 3 anak SD dan SMP itu hanya karena dia itu menjadi juara pidato, ya, mendongeng, atau baca puisi bahasa daerah, tiba-tiba bisa bicara langsung dengan Mas Menteri. Keren kan gitu, gak ada nyangka gitu. Anak-anak itu dibuat sangat kaget, loh beneran ini saya bisa bicara dengan Mas Menteri gitu. Loh kenyataannya iya gitu. Dan Mas Menteri juga sangat antusias kelihatan gitu. Nah, walaupun itu tidak bernilai ekonomi saat ini, tapi suatu saat itu kan menjadi bahan cerita gitu bagi dia.
1: Sebuah pengalaman berharga.
0: Betul.
1: Ya Pak.
0: Ada yang kemarin kita lakukan apa, Festival Bahasa Ibu ya, Festival Tunas Bahasa Ibu ini. Anak-anak yang menggunakan bahasa daerah itu kan yang para juara mendapatkan hadiah. Lumayan juga gitu, besar juga gitu. Nah, dia mengunggah itu dalam media sosialnya, kemudian ternyata jadi bertambah nih ya, pengikutnya,
1: followernya
0: gitu.
1: Ya,
0: betul gitu. Jadi saya mengajak tentu saja kepada para siswa, pelajari ya bahasa daerah, jangan ditinggalkan, ini adalah kekayaan kita, dan siapa tahu ini nanti justru akan memberikan manfaat besar dalam perjalanan hidup kalian gitu.
1: Keren banget Bapak. Bapak Aminuddin, terima kasih banyak ya Pak. Ini sungguh sangat menginspirasi kita semua, sobat belajar semua yang sedang menonton ya Pak, untuk bisa terus melestarikan dan menggunakan bahasa daerah ya Pak. Dan kita juga tahu pelestariannya melalui program revitalisasi bahasa daerah tadi. Ya, semoga bermanfaat dan memotivasi kita semua ya Pak untuk bisa terus menggunakan bahasa daerah, karena kan merupakan aset bangsa ya Pak ya, yang harus terus dihargai dan diteruskan kepada anak cucu kita nantinya.
0: Yeah, gitu ya Pak ya. Betul. Ya, sebagai terakhir itu dari saya. Bung Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu. Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas hilang. Suku bangsa itu hilang juga.
1: Betul ya Pak ya.
0: Mari kita pelihara gitu.
1: Hilangnya bahasa daerah itu bisa jadi nanti kelamaan suku tersebut juga akan hilang juga ya.
0: Identitasnya hilang.
1: Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak.
0: Terima kasih ya. Sama-sama Mbak Fitri.
1: Iya.
0: Sukses terus.
1: Iya, terima kasih Bapak. Baik sobat belajar, cukup sampai di sini obrolan kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya, karena banyak sekali obrolan seru dan informasi menarik yang bisa kalian dapat. Jangan lupa langsung aja subscribe, like, dan komen channel YouTube kami, Andijen Paudik Dasman. Saya Fitria Sari undur diri, selamat beraktivitas bagi sobat belajar semua, salam sehat dan salam berani belajar berubah.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlalu.

0: Hey, kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah, tapi kami hatinya lembut kok. Halo, sapu nama Steven.
1: Dan sapu nama Mike. Kok bisa panggil saya Kakak Miki?
0: Kok bisa panggil saya Kakak Stevie?
1: Wah, wah, Stevie Wonder kan?
0: Oke, kita dua ini dari grup yang namanya
2: No

0: Seperti kalau misalnya kita mau nanya, kamu mau pergi kemana gitu, gimana Miki?
1: Kalau kamu mau tanya, kamu mau pergi kemana? Biasanya mereka singkat, kopi mana?
2: Kopi.
0: Coba diulang yang bersama-sama, 1, 2, 3. Kopi mana?
1: Jawabannya, sapi main bola.
0: Saya pergi main bola.
1: Dengan kopi, jawabnya sapi.
0: Oke, saya ulang ya, saya bertanya Miki yang jawab ya. Miki, kopi mana?
1: Sapi pasar.
0: See, seperti it begini. Works.
1: Ya, terus kata-kata yang orang sana bilang gaul itu kadang-kadang kayak yoi, mereka bilang itu yombex. Kakak, ku kerja di Jakarta, yombex.
0: Ya.
1: Terus mereka biasa panggil kaks, kakak itu kaks disingkat.
0: Kak,
1: adix, bix, begitu. Tapi panggilan umumnya untuk cowok itu pace. Hey, pace, kok gimana?
0: Pace
1: untuk
0: gimana?
1: Cowok itu ya. Untuk cewek, mace.
0: Kalau manggil mas atau mbak, itu dua-duanya kakak ya?
1: Kakak. Kalau tidak tahu dia umur, panggil saja kakak sudah.
0: Ya, kayak kita nggak tahu umurnya berapa mas atau mbak itu. Kalau di sini, kalau misalnya bilang kakak, misalnya nanya gini, mas, aku boleh ke situ nggak?
1: Kakak saya boleh ke situ, kak. Kebanyakan pakai kak.
0: Iya kak. Kanya di belakang gitu. Kita itu apa dialek Papua itu seperti bahasa Indonesia yang sangat baku gitu. Hanya ditambahkan intonasi ya, intonasi apa nada-nada Papua gitu. Apa lagi ya?
1: Bahasa mereka bilang poster. Maksudnya, wih, kakak Steven, poster. Maksudnya tuh,
0: saya taman
1: terkini di mana? Oh, saya di taman anggrek. Kalau ditanya poster, taman anggrek jawabnya begitu. Posisi terkini.
0: Ada lagi yang keren loh.
1: Apa itu?
0: Rumah berlabu.
1: Apa itu?
0: Rumah berlabu.
1: Yo. Rumah di mana? Rumah berlabu. Oh iyo.
0: Kebanyakan orang pikir seperti akronim, tapi tidak semuanya dia disingkat gitu. Lampu masa jadi lamp. Jadi bahasa Inggris dong.
1: Terus apa lagi? Yombex. Poster. Tempo. Biasa tempo tuh kayak buruan gitu.
0: Buruan.
1: Eh, udah siap belum? Tempo. Bilang tempo tuh ya. Ayo cepetan.
0: Cepetan mandi. Mandi tempo.
1: Mm-hmm.
0: Kita selalu di belakang kalimat selalu tanda seru ya. Tidak ada tanda tanya.
1: Tampang kita serius.
0: Semuanya ada tanda seru. Remember tanda seru
1: terus.
0: Tanya, kamu mau pergi mana gitu, enggak ada kayak mau pergi mana enggak ada. Hey, kopi mana? Gitu. Harus intonasinya agak sedikit marah, tapi kami hatinya lembut kok.
1: Lembut seperti sagu.
0: Lembut
1: seperti sagu, men.
0: Tahu enggak lambang ini dari mana? Bukan dari Papua.
1: Kalau lagu yang tradisional yang khas kan di Indonesia yang sering banget dinyanyiin di mana aja. Mau bukan di Papua, bukan luar negeri, dan itu Indonesia banget itu Sajojo, yang Porambe, Apuse, ya.
0: Iya, yang memakai bahasa suku-suku tertentu di Papua gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau Noge sendiri, kita bawa lagu-lagu apa ya, lagu populer, lagu pop berdialek Papua. Jadi semua suku yang tadi banyak banget itu, yang ratusan suku itu, bisa mengerti satu dengan lainnya gitu.
1: Di sana ngagain ngomongnya supaya saling mengerti ya, bahasa Indonesia tapi dialek Papua kan.
0: Ya.
1: Kopi mana tadi? Kopi mana? Sapi pasar.
0: Baru sapi berenang.
1: Ya, sapi berenang. Kayak gitu deh. Di lagu Noge itu kita bahasanya pakai bahasa gitu, seperti lagu Su Terlalu Lama. Ya, seperti si Kunto Aji punya, tapi versi Noge juga ada. Benar, setelah lama.

0: yang artinya, wahai ibu, lihatlah aku anakmu datang kepadamu, gitu. Tempo Miki, kasih tahu, kakak dia udah tanya ini.
1: Kasih tahu kamu ya. Jadi apa kalau pesan dari Noge seperti apa yang jadi visi misi kami juga visi misi
0: kita membangun perusahaan
1: di dalam kita punya karya di dalam kita punya lagu-lagu kita tetap memakai bahasa daerah meskipun terus beberapa penggalan kata atau kalimat seperti tadi anak-anak Papua maksudnya supaya membuat membangkitkan semangat untuk kembali tetap mencintai kita punya bahasa daerah bahasa ibu. Karena sudah banyak bahasa yang punah tadi yang tadi Steven bilang dari 400 karena sudah sekitar berapa? Sekitar 260, 300-an gitu. Jadi ya
0: banyak yang hilang.
1: Siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita? Bukan hanya bahasa Papua tapi seluruh bahasa di Indonesia.
0: Iya betul, jadi kebanyakan kita berpikir bahwa yang harus diselamatkan itu seperti lingkungan hidup ya kan, lingkungan ekosistem hutan, sungai, itu memang penting. Tapi yang menjadi ciri khas kita sejak zaman nenek moyang kita adalah
1: kebudayaan,
0: bahasa, pakaian tradisional. Kebanyakan orang berpikir, kenapa sih di Papua orang berpakaian nggak berpakaian sih? No, itulah pakaian mereka, itulah pakaian adat mereka. Jadi
1: rumah-rumah dengan
0: koteka, ya, itulah kekayaan budaya Papua yang bahasanya juga ya, nyanyian-nyanyian tradisional yang juga kita selip-selipkan di lagunya Noge seperti E Mambo Simbo, E Mambo Simbo,
1: E Mambo Ye,
0: E Mambo Simbo, E Mambo Simbo.
1: Mungkin kita sebagai representatif yang ingin membangkitkan semangat generasi penerus bangsa, kita mungkin membuat satu karya Papua, tapi saya yakin kita secara tidak sadar pun menggugah banyak teman-teman dari suku lain di Indonesia, dari Medan, dari Sulawesi, dari Jawa pun jangan pernah mau apa ya
0: malu
1: dengan
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

aja Mace ke KD. Besamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikoname dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Basri Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah Sobat Budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep, Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya Sobat Budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjajar rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, Sobat Budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, Sobat Budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir Sobat Budaya, rasa lelah perjalanan Sobat Budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya Sobat Budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, Sobat Budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya Sobat Budaya ya, untuk pada saat Sobat Budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau Sobat Budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga Sobat Budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

0: RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Masih di Ketron Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini masih akan hadirkan, kali menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalem yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat 2 windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna, bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.

Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

pohon-pohon ditebangi tanpa ampun, seperti air yang mengalir deras, memenuhi daratan yang gersang. Awan bergemuruh, kilat bercahaya, ranting-ranting tak melambai, melainkan terhempas acak. Rumah tergenang, rumah tenggelam, entah bersembunyi di mana lagi. Tak peduli siapa saja, yang penting selamat. Tangisan pun bertumpah seperti air dari langit. Salah siapakah ini bahwa kita lupa menjaga masa depan kita?

Hutan adalah paru-paru dunia. Hutan yang lestari akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak cucu kita. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan.

pandemi COVID-19 telah membuat semua orang di seluruh dunia terpuruk, tak terkecuali di Indonesia. Spirit bernegara yang kuat dibutuhkan untuk membuat masyarakat bangkit dari segala macam keterpurukan yang disebabkan berbagai permasalahan yang kompleks, termasuk karena imbas pandemi COVID-19. Terinspirasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang mencanangkan gerakan wajib mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk sejenak menghentikan aktivitas dan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya tepat pada pukul 10 pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Hal tersebut dilakukan guna memompa kembali spirit bernegara bagi masyarakat.

0: para pejuang dan pendahulu kita dahulu telah gagah berani untuk menyuarakan berdirinya sebuah negara. Pada akhirnya, karena didasari semangat kesatuan dan jiwa nasionalisme yang kuat, lahirlah sebuah national state yang bernama Indonesia, seperti yang dituturkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
1: Tekad itulah yang hari ini kita butuhkan untuk membangkitkan lagi spirit kita bernegara. Bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang setahun lebih melanda. Dan ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita memompa lagi spirit kenegaraan kita. Kita tahu bagaimana para pendahulu kita dengan gagah berani menyuarakan berdirinya sebuah negara ketika mayoritas orang di negeri ini belum tahu dan belum mengerti apa itu negara. Spirit nasionalisme dan kesatuan tekad itulah yang melahirkan sebuah national state bernama Indonesia.
0: Gerakan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak yang diinstruksikan Gubernur Jawa Tengah pun juga dilaksanakan secara khidmat oleh para abdi negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Seperti dikatakan salah satu ASN pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ayu Utamining Tias.
2: Tentunya mendukung kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini Pak Gubernur, di PTHLD ini tanggal 20 Mei 2021, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tentunya ini sebagai momentum kita bersama-sama untuk menyatu kembali tentang persatuan dan kesatuan.
0: Hanya di lingkungan instansi pemerintah dan instansi pendidikan saja, warga masyarakat di berbagai lokasi di Jawa Tengah juga secara serentak menghentikan kegiatan dan secara khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya, baik itu di jalan, pasar, sawah, dan fasilitas publik lainnya. Seperti di Terminal Tirtonadi Solo, Koordinator Terminal Tirtonadi Solo Joko Sutrianto menuturkan, gerakan ini juga sebagai momentum mengingat perjuangan para pejuang dahulu dan memberikan contoh kepada generasi muda rasa cinta kepada NKRI.
3: Minimal kita menggugah semangat komunitas dan kami-kami petugas di terminal untuk kembali mengingat perjuangan-perjuangan dulu dalam bentuk kita menyanyikan Indonesia Raya bersama dan melihatkan NKRI dalam bentuk merah putih, ada kesemangatan di situ. Kedua, memberikan contoh generasi-generasi muda nanti bahwasannya kita-kita yang tua masih semangat NKRI.

sahabat budaya, memupuk semangat nasionalisme bisa dilakukan dengan banyak hal. Salah satunya dengan mengumandangkan dan meresapi makna lagu kebangsaan. Bangsa dan negara memang kadang menghadapi berbagai permasalahan yang terkadang berdampak pada masyarakatnya. Namun, melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, sudah selayaknya kita pupuk kembali rasa nasionalisme kita untuk membangun bangsa menjadi lebih baik.

0: tunggal ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar berkincau, aku kasih sampo yang banyak.
2: Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Ya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Aceh, kata Aceh, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maje Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Jodi ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budi Nusantara, Ayu nggak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohidi Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Ayu, apa
1: iya, gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh panas ya.
2: Panas sama sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh double ya.
1: Tapi nggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Maulid Nabi Gorontalo. Makna di balik Toyoko, Walima sama Tolangkia.
1: Oh, okay.
2: Karena kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu selalu ada identiknya ada Toyoko, Walima dan juga Tolangkia.
1: Oh.
2: Karena di situ ada para pejikirnya.
1: Oke, nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Hari ini narasumbernya hadir atau via online nih, Kak Feni?
2: Iya. Yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Oke. Okay. Bersama narasumber kita siapa? Kak Feni?
2: Budaya

0: Iya, dan sumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara, yang muda. Ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya, ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz lebih muda gitu tahu, ya, Kak Feni ya.
0: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya mungkin ya.
0: Ya, kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi berapa ya kafe ini?
0: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040. Kalau itu nomor untuk Perompat.
1: Nomor di sana ya, siap tanggal. Iya. Kalau di Jakarta hanya terima di 021-350-4510 ya, Abang Po, pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Oke, okay. Yes. Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana, Toyopo, Walima, dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana itu?
0: Terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
0: Iya. Okay. Jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo dan Walima.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Dari atas sampai ke ini itu dia ada isinya. Kan? Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya ya. Ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
1: Ya. Jadi banyak
0: terus
1: ya.
0: Banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan hias menyusun berbagai makanan terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas. Jadi banyak itu kalau di Gorontalo kan bilang ini lagi musim kemarau. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Okay, walaupun panas ya.
0: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu gotong royong dari warga-warga gitu ya.
0: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat ketika mereka punya rezeki banyak mereka buat yang lebih besar lagi. Mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda. Padahal memang ya sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya.
0: Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
0: Jadi itu ayah Pak Jo nih, biar lebih enak. Ayo ya.
1: Jo aja.
0: Iya. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh. Kalau sudah ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
0: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya, mau taruh nomor belakang. Kedua lo bisa bergabung di 0811-430-4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo, Walima, sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung dengan kami tunggu di line telepon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Oke, sudah ada telepon di sana?
0: Di sini belum ada.
1: Oke, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
0: Sudah ada ya, baik. Okay. Silakan, yuk.
1: Halo, Perompat, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
2: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
2: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
2: Pokoknya gantian deh pokoknya.
1: Oh, bergilir ya, biasanya
2: begitu lama lagi 3 jam.
1: Ya, biasanya itu perawatan atau apalah. gitu.
2: Iya, waktu Wi-Fi habis kan gak ada hujan nih. Bisa mau sapa dong Kak Feni.
1: Boleh, hai, silakan. Kak Feni,
2: Gorontalo.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar?
2: Yang juga. Alhamdulillah, baik. Bang Jojo, itu mau nanya dong.
1: Iya, silakan.
2: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal bukan apa namanya kota Jambi Mekah gitu ya.
1: Mekah.
2: Yeah. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal bukan kota apa namanya
0: kasih nih
2: kota
0: Jambi
2: Madinah ya. Iya. Oh iya. Kota Serambi Madinah, Kota Gorontalo ya. Sama siapa nanti ini ya?
1: Narasumbernya ada Ustaz.
2: Sumbernya belum datang.
1: Hah?
0: Iya. Kalau di sini,
2: maulidnya nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
2: Iya.
1: Oke.
2: Di tempat di Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
2: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan kuning, ada telurnya bang Jojo, banyak itu.
1: Apa? Ya. Telur?
0: Telur ya?
2: Namanya Malai di sini, Malai.
0: Malai?
2: Kali itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan gitu. Ketan, ada telurnya juga, kayak kita di ngeping, ada hijau, ada merah, ada putih, kayak gitu.
0: Oh, dikasih warna ya?
1: Jadi warna-warni ya? Itu dibagi-bagi apa ya. Gimana, Cak?
2: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga?
2: Dibagi-bagi juga.
1: Oh, oke.
2: Okay. Yang datang gitu. Terus, kita juga ini. Ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Isya gitu. Bawa apa gitu.
1: Oh, jadi masing-masing juga bawa ya?
2: Iya, tapi kita aja gitu yang mau. Kita ada yang bilang, ini, mau, ini, itu. Ada juga yang bawa kue, kue-kue itu banyak. Pokoknya macam-macam lah makanan, begitu dibagi-bagi juga.
1: Tadi pertanyaannya apa, Cak? Ada pertanyaan nggak tadi?
2: Pertanyaannya... yang tadi
1: itu. Apa tuh? Tadi?
2: Kota Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi. sebutannya aja gitu.
2: Sebutannya kata Kota Serambi. Kota
1: Serambi. Oke, terima kasih, Cak.
2: Terima kasih ya, Kak Feni.
1: Boleh, silakan.
2: Ya. Kasih, Assalamualaikum.
1: Sami-sami, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Boni.
0: Ica di Boni. Sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
0: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada riwok, ada walima, yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombe. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombe, ada cucur. Terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya.
1: Oh, ya, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya, Kak Feni.
0: Ada masakan itu untuk para penjikir dan juga untuk masyarakat ya.
1: Okay.
0: Jadi di dalamnya itu ada biasanya di dalam walima itu ada isiannya ada nasi kuning, ada nasi gilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Feni ya. Terus juga waji ya.
1: Ada waji.
0: Ada pisang, ada ayam. Apa ya, ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya, itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada, kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu. Karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Oh,
0: ya kan kita sudah terhubung.
1: Sudah terhubung ya bersama Ustadz Bima Satara ya.
0: Iya.
1: Siap. Ya. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Ustaz.
3: Selamat siang juga.
0: Ini Ustaz belum kelihatan nih mukanya.
3: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
1: Oke.
0: Ini tiketnya di Bualemo ya Ustaz ya?
3: Iya, lumayan karena di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. kita dapat undangan di sana, ya udah kita berangkat ke sana.
1: Oke.
3: Baru sampai.
1: Iya, siap. Enggak apa-apa ya, yang penting dalam keadaan sehat sih semuanya. Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara, kafe ini boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita, yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima, dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini. Ya.
0: Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Kompeten Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima, dan juga Tolangga ya Ustadz ya?
3: Iya.
0: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Walima.
3: Baru pulang sekali, baru sampai.
0: Ya. Gimana kabarnya di Walima Ustadz?
3: Kabarnya itu satu kekeringan.
0: Kekeringan. Jadi melewati ya, banyak jalur yang kering ya.
3: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pezikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air.
0: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak.
3: Iya, agak kering.
0: Agak susah ya cari air bersih ya.
3: Iya. Terus tapi selebihnya terkait Walimanya itu tidak terkena dampak. Tidak terkena dampak.
0: Pasti bagus
3: masyarakat.
0: Tidak mengurangi
3: masyarakat,
0: ya.
3: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya, amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
0: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat, walaupun di sana seperti Ustaz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima, dan Tolangga ini Ustaz mungkin bisa dijelaskan, karena ada yang juga penasaran siang hari ini apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang kalau dulah hebuti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan maulid Nabi. Silakan Ustaz.
3: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima, dan Toyopo, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur. Rasa syukur. Ya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari Tolangga, Walima, ataupun Toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser, baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang, ya, kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolam bing itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi, ya, tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya, kita bisa bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi mereka sangat bergembira, sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
0: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya?
3: Oke, okay, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana. Itu ada yang namanya toyopo.
0: Toyopo,
3: Toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di sini di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan kecil, ya? Bentuk yang sederhana juga kecil. Iya. Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang, sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1-2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama. Iya. Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo, dila bolo lipata, kalau orang tua bilang dila bolo lipata, baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu yang jangan sampai
0: mesti ada ya Ustadz ya.
3: Tetap mesti ada seperti itu.
0: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustadz ya. Orang
3: iya, macam-macam.
0: Ada yang model perahu, ada yang
3: macam-macam.
0: Menara ya, tergantung ya.
3: Iya, tergantung mereka. Ya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
0: Iya.
3: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser, dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa.
0: Gitu ya Ustadz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustadz ya.
3: Iya, sudah semakin banyak, semakin beragam.
0: So lebih banyak lebih isi sekarang lagi Ustadz ya.
3: Nah, kira-kira begitu.
0: Karena Ustadz yang baru pulang bajikir ini.
3: Baru pulang Bali.
0: Baik, Ustadz ya, sebagai orang muda ya. Ini Ustadz orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda. Ini dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
3: Satu yang orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda. Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam, semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, semulai polikolombengi, astaga, semua dapat polikolombengi dari Teh Bima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
0: Iya.
3: Seperti itu.
0: Iya, jadi air di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi.
3: Iya. <Yeah.
0: laughs> Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustadz ya?
3: Iya, kopi hitam pahit, nggak pakai gula. Enak banget itu.
0: Sekali kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu ya?
0: Iya, sudah manis sekali.
3: Manis kan? Sekali.
0: Karena dia terbuat dari telur, iya. Telur, terigu, sama... Ya, cuma itu ya Ustadz ya? Telur sama sama gula ya?
3: Tiga. Pakai gula parut.
0: Iya, bahan itu. Nah, tapi ada sedikit orang sobat kreasi ya Ustaz ya, sedikit tambah rasa ya.
3: Iya, ada rasa modifikasi biar jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
0: Iya, bahkan bentuknya air, ya kalau dulu kan itu kecil, kuenya agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ya. Ada yang modelnya kayak model ikan ya.
1: Oh, dia kuenya agak kecil.
0: Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya, sudah ada iya. Model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak gitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya, tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ay
3: karena satu enaknya satu awetnya.
1: Berarti awet berapa lama itu
3: awetnya ya, mungkin bulanan enggak juga sih. Tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi, tapi dengan ukuran yang sama ketika digantung di tolaga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
0: Karena dia sudah digantung di sini ya Ustadz ya, di tolaga ya.
3: Iya.
0: Beneran. Baik, pokoknya ai kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang ke orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar. Juga di kabupaten kota lainnya. Ya Ustaz ya, seperti itu ya, di Bualemo juga sama sekali. Ya?
3: Bualemo juga sama sekali, bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebenarnya saya 3 hari di sana, terus saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak poloheng, tidak kena dampak kemarau.
0: Ai jadi bingung polhengu itu apa itu Ustaz. Kemarau ya Ai.
3: Oh, terkena dampak kemarau.
0: Ai bingung polhengu apa ya. Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
3: Kemarau, kekeringan.
0: Kekeringan.
3: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantah, ketika mereka nganter apa ya, tolangnya itu cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
0: Masya Allah. ternyata tidak mengurangi ya.
1: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
0: Walaupun panas matahari, memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan sana air agak susah ya.
1: Pasokan air ya, karena kemarau ini ya.
3: Kemarau.
0: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini?
3: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam, ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian, dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya, yaitu ada pelaksanaan di Kili, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolanga, ada toyopo, dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar, dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah, itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya, dengan keberagamannya Indonesia, ini menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita, mencoba untuk mengulik-ulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pegi, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu, ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
0: Baik.
3: Seperti itu.
0: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustadz gimana?
3: Kalau mewariskan itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walima, orang semua pikirkan Maulid Nabi ini ada karena walima, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walima saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walima karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kili baru tidak ada walima. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penzikir ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semalam suntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tertentu.
0: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Nanti ya. Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana nih. Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Dia ya. Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti perayaan walimah itu seperti ini atau perayaan Maulid Nabi.
3: Ya, kayak kalau zikir itu kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair di kiri,

0: Faset-fasetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak. Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya, tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi kalau itu. orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustaz tadi, Ustaz Bima itu lagi sementara jikir padi, ciri khas orang Gorontalo. Itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustaz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya. Karena sangat rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustaz, kenapa
0: beneran.
1: Pada tahun perayaan tahun baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana?
1: Perayaan tahun baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di tahun baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu ini saya melihat, saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili. Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias pelangga, menghias toyopo, menghias walimah, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walimah yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Ai, ya. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gorontalo, ramainya sampai ustaz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya ustaz ya.
1: Banyak jawabnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih ustaz nih?
0: Oh, capek kan?
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya. Buat pendengar perempat, buat Ustaz Bima, dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat paling interaktif ya bersama pendengar, karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar perempat bisa menghubungi nomornya perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau perempat RR Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Okay. Silahkan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 021-350-510 untuk di WhatsApp di 0812-1928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah, Kak Feni? Belum?
1: Iya, belum ada.
2: Ada satu. Ada, boleh kita angkat.
1: Ya. Baik, saya coba terima. Iya. Halo, suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tita Kak Ayu atau dari Maluku? Dari Maluku ini juga yang Avanti sopangnya Tita Ayu ya.
3: Iya,
1: Nona Ambon, silakan dari Maluku.
2: Iya.
3: Apa budaya dan juga cara pelaksanaannya seperti yang tadi sampaikan Pak Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya, dari tentang toyoko, waima, kita juga tolong nggak gitu ya, mana yang paling diinginkan gitu dari besok sore pagi malah orang memberi konteks refleksi kegiatan Holy Rally sama Holy Sasana dari Gorontalo. Ya Ustaz, sudah ucapkan juga korok hara kecil. Terima kasih kakak, juga buat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Ayu. Oke.
2: Silahkan,
1: masih kita mau buka lain telepon?
2: Boleh, ayo, satu gimana? Lagi deh, satu lagi ya. Biar dirapel kafe ini, dari sana juga boleh.
1: Mungkin dari, ya kita tunggu penelpon, kayaknya mungkin dari Jakarta aja.
2: Boleh, kita dari Jakarta aja ya. Halo Propat, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat berkata Bang Jojo.
2: Iya silakan, ya. Cegu.
4: Halo, Gorontalo, Ulu, Wabarik.
1: Halo Cegu.
4: Ada juga sehat ya, belajar sedikit lah buat luar-luar ini. Dan jajarnya Bapak Jakari ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Ini kan Cinduria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon Manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih, Toyoko itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak, rangka bambu atau kayu utama itu Pak, tolong lihatnya. Itu kan selangga itu kan adalah wadah yang apa namanya gitu kan. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka koko selangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustaz, itu saja. Juga buat ini. Ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
2: Selamat
4: sore bagian timur.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terkait tolangga orang kayak yang saya bilang tadi ya. Orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyaman janur kuning. Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya, kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat pelanggan tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue kolom bengi khususnya ketika di pelanggan itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat dia pakai pipa, bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu, jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara, tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat pelanggan. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan, karena ini bukan hal yang wajib, tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat pelangga ataupun walima, bahkan toyopo dengan bentuk yang besar. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi. Ya, kalau terkait hal tersebut saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi, tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua apa namanya sajian-sajian makanan yang kita akan antarkan di masjid nanti untuk mendoa, untuk berdoa, sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita perlihatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Femi. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh di respon, Pak Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia, karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu, tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya, dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri.
2: Iya, mungkin ya. Berbeda-beda ya, tapi ya apa namanya memaknainya seperti apa kan kembali lagi sama pribadi juga ya, Kak Feni dan Bu
1: Farida. Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustaz juga ini sudah masuk ke menit 50. Ini kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Gimana ya? Saya masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini,
2: mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, Kak Feni.
1: Ya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, closingnya saya cukup satu. Tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya, karena itu menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan nggak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta. Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Iya.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walima yang menjulang, toyoko yang dibagikan, dan juga polangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Iya, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti yang Pak Ustadz bilang ya, jangan
1: betul.
2: Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, yeah, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kak Feni untuk pertemuan kita di hari ini.
1: Benar-benar
2: kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro4 FM Suara Budaya Jakarta.

Kabar Papua jam 16. Mati-mati kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosin Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosin adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosin berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Baca-baca kagari dorang semua, kita orang kembali lagi di kita orang punya suara budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi baca-baca kagari dorang semua sudah mengikuti siaran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, macam-macam kegiatan semua dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, Mbak Cita akan hadirkan

Saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Pace Mace, Kakak Dito, semua yang masih beraktivitas seperti Mace Ita, dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk-duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya. Ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali Pace Mace ya. Dan sambil Pace Mace dorang menikmati sore Pace Mace dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Mace Ita temani Pace Mace, Kakak Dito, dorang semua di sore hari ini.

Masih di Ketorok Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi Duta Besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marije Swebo resmi menyerankan tugasnya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marije Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di sekolah dinas luar negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi Duta Besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marije Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

Masih kita rumpus suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pak Cem, kakak di dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu, ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu, ya. Jadi memang ya, sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mamramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin, ya. Jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Kasus-kasus ini kami sudah melakukan pendampingan untuk melakukan pelaporan di Polres Sangihe.
3: Penghuni atau narapidana yang ada di sini hampir 90% plus itu adalah kasusnya pelecehan seksual.
4: Kami berharap ini dapat diselesaikan secara paripurna oleh pihak-pihak terkait, utamanya kepada pihak penyidik mulai di tingkat Polres dan diawali dari proses dari kampung itu sendiri.
5: Saudara, kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat mengkhawatirkan. Pasalnya kasus pelecehan seksual mulai dari menyentuh bagian tubuh tanpa izin sampai yang terberat dalam bentuk pemerkosaan cenderung mengalami peningkatan.
2: Khusus untuk anak 14 kasus, kemudian untuk kasus perempuan ada 8 kasus yang terdiri dari KDRT 6 kasus, kemudian pelecehan seksual atau perbuatan cabul orang dewasa 2 orang.
5: Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kabupaten Sangihe, Rahel Dalawir mengatakan, selang Januari hingga Mei 2022 terdapat 22 kasus masing-masing pelecehan seksual terhadap anak 14 kasus dan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa 2 kasus, sedangkan kekerasan dalam rumah tangga KDRT sebanyak 6 kasus.
2: Jumlah kasus kekerasan seksual yang kami terima sampai bulan Mei, khusus untuk anak 14 kasus, kemudian untuk kasus perempuan ada 8 kasus yang terdiri dari KDRT 6 kasus, kemudian pelecehan seksual atau perbuatan cabul orang dewasa 2 orang. Jadi sebagaimana tugas dan fungsi kami sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas pendampingan, jadi kasus-kasus ini kami sudah melakukan pendampingan untuk melakukan pelaporan di Polres Sangihe.
5: Maraknya kasus pelecehan seksual tersebut juga diakui Suharno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna. Pihaknya mencatat 90% dari 145 total jumlah warga binaan merupakan narapidana kasus pelecehan seksual.
3: Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan, kami sangat terheran setelah kami menjabat di Lapas Kelas 2 Tahuna dengan komposisi yang 90% itu kasus pelecehan seksual. Karena kami sudah memegang lembaga pemasyarakatan sampai di Sumatera pun tidak terjumpai demikian. Tanggapan kami ironis sekali bahwa di Kepulauan Sangihe ini pelecehan seksual marak.
5: Menyikapi hal itu, Ketua LSM Kadademah Sangihe, Marslen Pulumbara menilai perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual yang belum terlapor jauh lebih banyak dari data yang ada. Ironisnya, kekerasan seksual masih diselesaikan secara adat di kampung-kampung yang terkesan menutupi aib dari perbuatan melanggar hukum tersebut.
4: Beberapa kasus lagi tren meningkat, khususnya perlindungan kekerasan seks terhadap anak dan perempuan. Kami berharap ini dapat diselesaikan secara paripurna oleh pihak-pihak terkait, utamanya kepada pihak penyidik mulai di tingkat Polres dan diawali dari proses dari kampung itu sendiri. Ada kebiasaan di beberapa kampung harus menyelesaikannya ini secara adat. Artinya kena malu sehingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada proses hukum. Nah, kami mengecam akan para pihak yang melakukan itu.
5: terkait maraknya kasus pelecehan seksual dimaksud, Sekretaris Daerah Pemkab Sangihe, Melanton Harry Wolf, minta instansi terkait lakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, serta memberikan pendampingan terhadap korban hingga proses penyelesaian masalah mendapatkan putusan hukum tetap.
6: Diminta dinas teknis juga untuk bisa melakukan sosialisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi, termasuk dinas P3A yang nantinya diminta untuk mensosialisasikan hal-hal ini, termasuk juga prosedur dan tata cara, serta bagaimana masyarakat itu bisa melapor masalah-masalah ini.
5: Tindakan kekerasan pelecehan seksual yang dialami kaum perempuan dan anak di bawah umur di Sangihe tersebut turut menjadi perhatian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, Hari Sukamto. Hari Sukamto mengatakan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat penting untuk meminimalisir permasalahan dimaksud.
7: Saya mengajak kepada seluruh keluarga di wilayah rumah ini bahwa kita punya budaya yang pasti memberikan arah yang terbaik bagi kehidupan di masyarakat ini. Teman-teman yang peduli terhadap budaya itu harus kita sentuh, kita ajak sama-sama untuk memberikan pencerahan. Tidak ada semua perilaku-perilaku itu yang hanya bisa diselesaikan secara hukum. Justru budaya yang harus bisa menyelesaikan itu.
5: Menurut Hari Sukamto, guna memberikan efek jera, penyelesaian kasus kekerasan serta pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Papua jam 17. Macam-macam kakak adik, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketarampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Mbak Cita ngajak pace-mace KKD dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan pace-mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pace-mace bisa berkomentar, pace-mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Macita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia, yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia itu mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu bercirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah,

Sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi-transportasi seperti di truk, bus-bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia, dia berpendapat bahwasannya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Fia Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Fia Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pacemaci KKID dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pacemaci dorang di hari ini ya. Ini dari Kiev Stenov ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini. Nah,
Nada-nadanya, nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya gitu ya. Lalu dari Stanley ya, lagu dangdut kurang begitu modern ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke ya. Nah dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke ya. Lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari. Nah, oke ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu hamil duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, wih, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke ya. Oke, baca-baca kakek didorong semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perompet RRI Jayapura. Baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti Mbak Cita akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Wah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020 ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu. Ya, nah kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, okay, Pace-Mace kakek di dorang semua ya, Macita bacakan kembali komentar-komentar Pace-Mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Propat RRI Jayapura. Pace-Mace suka nggak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip ya, tapi semakin lama waktu bertambah dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Lalu dari Surya di Padang ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Deni Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah.
Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, nah, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri. Jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu ya terakhir ya dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik. Oke, terima kasih buat Mace-mace, Kakak dan semua yang sudah berpartisipasi di saat ini memberikan komentarnya ya. Tentang kenapa sih Pace-mace suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah Mace-mace informasikan juga ke Pace-mace Dorang. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Prompat RRI Jayapura.

Oci-moci gagal tidur semua, ternyata saya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan nanti lagi akan pukul 18. Jadi Oci-moci gagal tidur semua, Macita pamit undur diri dari Roninger. Oci-moci gagal tidur semua, terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyambe.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 18. Macem-macem kata Ade, budaya Arareng adalah budaya asli suku Biak. Arareng memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Arareng tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai iki palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

0: Kang Buci kayak empuk ya udah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan kuda dan uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama rumah makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama kuda dan uninya. Dah, nasi tembua cie, kayak sambelan 20.
2: Kamu tahu nggak, banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
3: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
2: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
3: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
2: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
3: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
2: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
3: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
2: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
4: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Macita masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata ya. Kalau macam-macam kakak-kakak dorong semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi macam-macam kakak di orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Macita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Macita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Macita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja macam-macam orang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak ke sana saja begitu. Nah, kali ini Macita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Woi, Macita waktu lihat dia foto saja, Macita tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaganya itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib pace-mace orang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi pace-mace orang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya. Saking jernihnya pace-mace dong bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa pace-mace orang lihat di dalamnya itu sangat jelas terlihat dari atas. Nah, pace-mace orang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pace-mace dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat aku gambar saja tuh, Macita semacam mantap sekali gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, pace-mace dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi pace-mace dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, pace-mace diorang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Waf Sarak. Agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Macita aku berkunjung ke air terjun Waf Sarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Waf Sarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya. Dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh ya. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, pace-mace orang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini, itu akan membuat Gua Binjar ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wak Sarak, ya ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi, namanya Air Terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000, ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di Air Terjun Karmon ini, ya, punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wak Sarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya, di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya, lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini, jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, dalam kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa, lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patwa. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patwa, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patwa ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, Patwa ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patwa ini akan terkurung ya. Ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung ya. Meskipun begitu, pemandangannya epik ya, dengan tebing batu kapur di sekelilingnya ya. Dan tebing batu kapur di desa Patwa ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Macita eksplor tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Macita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Kabupaten Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi, sudah Macita baru lihat dia gambar saja Macita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya. Epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya. Ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Jadi karena sering kena air laut, sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya Tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau macam-macam orang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau macam-macam orang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu macam-macam orang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali. Nah, ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti antias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras ya, tapi macam-macam orang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, macam-macam orang perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri macam-macam orang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Jadi Pasar Bosnik ini ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik ya, enak banget ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini ya. Jadi memang ya keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan macam-macam ke Biak ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia ya 10 tempat wisata di Biak ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

0: mengenal alat transportasi kendaraan di Danau Sentani. Beberapa dasawarsa yang lampau, perahu tradisional merupakan satu-satunya transportasi di Danau Sentani dan benar-benar diandalkan sebagai sarana transportasi dan komunikasi. Secara perlahan kini situasi ini telah berubah setelah diperkenalkannya secara transportasi danau yang baru. Meski bagaimanapun juga, perahu masih merupakan sarana transportasi danau yang paling penting dari dulu hingga sekarang. Masyarakat Sentani membuat perahu berdasarkan jenis kelamin masing-masing, yaitu perahu perempuan dan perahu laki-laki. Perahu perempuan secara tradisional hanya digunakan oleh wanita, diantaranya masyarakat suku Sentani, yang disebut dengan bahasa sehari-hari kaji. Perahu itu sendiri biasanya berukuran 4-10 meter dan dibuat dari pohon besi ataupun pohon batoa. Perahu perempuan pada umumnya sedikit lebih besar dibandingkan perahu laki-laki dan mampu melabuhkan 1-10 orang penumpang, dan pada waktu yang sama memungkinkan kaum perempuan untuk membawa perlengkapan memancing, wadah air, dan benda-benda berat lainnya. Wanita menggunakan perahu ini dalam kehidupan sehari-hari bahkan bisa dianggap sebagai perlengkapan kerja mereka yang paling penting. Mereka menggunakannya saat mereka menebar, mengangkat jala ikan, mencari kerang, mengambil air bersih dari tengah danau, mengangkut barang, atau kerja di tempat lain. Perahu perempuan dimiliki oleh setiap keluarga di desa, bahkan bisa lebih dari satu, tergantung pada tuntutan kerja para wanita di keluarga tersebut. Tiap perahu memiliki motif yang berbeda-beda, seperti ikan, ombak, kerang, dan lain-lain. Kini laki-laki juga menggunakan perahu perempuan bila perlu, meski seharusnya wanita.
1: Pro 4 RRI, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
0: Perahu laki-laki tradisional suku Sentani. Perahu laki-laki secara tradisional digunakan oleh laki-laki masyarakat suku Sentani yang disebut dengan bahasa sehari-hari Iva. Perahu laki-laki secara tradisional sangatlah kecil, hanya bisa memuat satu orang dan tidak stabil di atas air. Terlampau sempit di mana pemakai tidak duduk di antara sisi-sisi perahu, melainkan duduk di atasnya. Terkadang satu kaki dijuntaikan ke air untuk dengan maksud membantu menjaga keseimbangan. Perahu yang dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk melakukan perjalanan di danau. Sebab hilangnya perahu laki-laki adalah perubahannya tren transportasi, terlebih fungsi dan nilainya. Kini kaum pria lebih aktif bekerja di daratan daripada di danau. Apabila memerlukan sarana transportasi, telah tersedia banyak perahu motor dan Johnson. Dahulu setiap pria memiliki Iva, dan Iva perahu laki-laki, dan dibuat perahu yang pantas sampai anak laki-laki bisa membuat perahu sendiri. Kanggei adalah sebuah alat yang digunakan dalam perahunya orang Sentani. Fungsi alat tradisional kanggei ini adalah untuk mengeluarkan air dalam perahu bila perahu tersebut kemasukan air karena gelombang di dalam.

mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi, jangan ngacak pendaringan orang. Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

0: pohon-pohon yang tumbang. Air hujan tak terbendung. Banjir bandang melanda. Rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Pace-mace kakak ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratu Ura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian, saya Maje Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sekretaris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah-tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun siri, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau ada jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tanpa lawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Masih di Kita Rompin Siklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi tentang 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, sahabat budaya, penetapan warisan budaya tak benda nasional, ya ini pada tahun 2018 yang lalu, itu sebanyak 225 karya budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain pengajuan karya budaya dari pemerintah daerah, seleksi berkas dan kelengkapan data pendukung, lalu sidang penetapan dan keputusan. Nah, penetapan sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda nasional tahun 2018. Nah, sahabat budaya, pada tahun 2018 yang lalu, Provinsi Papua juga mengajukan 8 karya budaya dan yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sebanyak 7 karya budaya. Nah, 7 karya budaya itu apa saja, sahabat budaya? Nah, yang pertama adalah tarian Aimaro Henataje. Ini dari Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura. Lalu, tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani yang disebut dengan Bukere, ya, itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Lalu Hela Ehili, ya, ini adalah nyanyian ratapan yang merupakan tradisi masyarakat Sentani Kabupaten Jayapura. Lalu ada tarian tradisional orang Isirawa Kabupaten Sarmi, yakni Karamo. Lalu ada pakaian tradisional wanita suku bangsa Mangkarwai Robaha, Ansus Pom dan Serewen Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen yang disebut dengan Sireu. Lalu Snapmore, ya, ini adalah menangkap ikan tradisional orang Biak Kabupaten Biak Numfor dan juga Mumi Akunipuk di Kabupaten Jayawijaya. Nah, karya budaya yang ditangguhkan adalah Rumah Kombo Orang Sentani. Nah, karya budaya ini ditangguhkan karena belum lengkapnya kajian ilmiah tentang tata ruang dan proses pembuatannya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat sendiri yang diajukan sebanyak 3 karya budaya, namun ketiganya ditangguhkan pada tahun itu. Nah, karya budaya tersebut adalah tarian Orok Suku Tehit, lalu tarian Serar Kabupaten Kota Sorong dan tarian Wala Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu dia sahabat budaya. Ini adalah penetapan 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada tahun 2018.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang, coklatnya ada 2, bagi abang 1 ya.
2: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
4: Mau dong, abang yang ini ya.
2: Oke abang.
4: Makasih ya De.

0: adik-adik, ya masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
0: Sama-sama adik.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
3: Masih di Ketrompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang mumi ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah ya, di daerah Wamena sana, nah kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke distrik Kurulu. Nah, di distrik Kurulu ini ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sobat Budaya. Nah, jadi ketika Sobat Budaya jalan-jalan ke distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya ya, di sini ya ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain ya, karena di distrik Kurulu ini mereka ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir ya biasanya ya. Tapi di Papua, terutama di distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sobat Budaya, di distrik Kurulu ini ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wim Motok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih ya mungkin sekitar 300-an tahun ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali ya yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya Sobat Budaya, mumi Wim Motok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik ya. Nah, terlebih ya karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi distrik Kurulu ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset ya tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah mumi di distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di Sobat Budaya ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini ya alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di distrik Kurulu ini ya mengandalkan uang dari pengunjung yang datang ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300 ribu rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya ya Sobat Budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga, sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis, ya ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya, sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana, di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

0: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
3: Apaan, Cep?
2: Tukang roti.
3: Loh, kok?
2: Iyalah,
3: jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: diri di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
2: Ah, kok Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
1: A.
2: Baru yang ini?
1: B.
2: Yang ini lagi?
1: C.
2: Kau paling pintar anaknya. Jadi kalau bacanya apa?
1: Jadi bacanya...

jam 20. Batimace kata Ade, Sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu Sasi, diadakan upacara buka Sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area Sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil Sasi setelah acara buka Sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya. Suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar, Babae. Dulu sekali, di ujung pulau timur paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita.

0: Mama.
1: Terus, adanya Putri Komilin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur tuh. Putri Komilin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Komilin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Komilin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Komilin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma, lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoro-Oan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoro-Oan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Komilin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk memperbaiki

baik anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting putri kau.

0: nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada yang mulia dan permaisuri kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju kerajaan Samoroan.

0: Utusan Kerajaan Kaijilu dipersilakan menghadap Raja Samuroan.
1: Silakan dimamah suguhan sirih pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, Tom. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat yang mulia, permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai toh ceritanya, Adik.
3: Oh, iya kah? Lanjut sudah Mama ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian, pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi, Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas jauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba, Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh terlempar sampai ke sungai. Sadis, Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pemuda.
3: Clara pun jahat, Lai. Saya tidak suka Clara.
4: Terus, Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku

0: ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh

0: padang pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Komelin ya, Mama.
1: Jangan salah, adik. Putri Komelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Komelin. Mereka mengobati Putri Komelin sampai sembuh.
0: Terus, Ma?
1: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Komelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
0: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Brimont, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan. Siap!

0: busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati, kau tiga sekali mencelakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Meme. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Meme, sesungguhnya.

0: Putri Tomelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian adik, ya, dia sudah tidur ini.
1: Belum, Mama. Belum gelap, Sah.
0: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan Putri Tomelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kaumelin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pace-mace kakek di turang semua, mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah. Ya, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat. Ya, memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat, ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau, ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar, dan juga budaya Arab dan Portugis, ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Majelis sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah, ya. Nah, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid, ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitik beratkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai, ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja, ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya, ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira, ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui, ya, itu seperti organisasi sosialnya, ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat, ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin, ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut, ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano, ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesedihan macam-macam kakek di dorang. Jadi suling tambur ini, ya, ini umum, ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat, ya, selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang
dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru sending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan, bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini, terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam, itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu. Nah, jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

0: Lele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata, baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
1: Masih di Kita Rock Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majid akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.
2: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar istana sini.
3: Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
4: Emang gua pikirin.
3: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
4: Kau membaca mantra.
3: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
4: Oh, takut.
3: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
4: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Robat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.

Masih di Kitorompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Macita masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata ya. Kalau macam-macam kakak-kakak dorong semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi pacar-pacar kakak di orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Macita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Macita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Macita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja macam-macam orang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Macita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama

ada Telaga Biru Samares. Wah, Macita waktu lihat dia foto saja Macita tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa? Dia pun telaga itu ya. Ini paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya. Namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib macam-macam orang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi macam-macam orang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya, saking jernihnya macam-macam dong bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa macam-macam orang lihat di dalamnya itu sangat jelas terlihat dari atas. Nah, macam-macam orang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pacem-pacem orang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat dia gambar saja tuh, Macita semacam mantap sekali gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Orde, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, macam-macam dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi macam-macam dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, macam-macam diorang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsarak. Ah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, nggak dibilang juga jangan lupa Macita aku berkunjung ke air terjun Wafsarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wafsarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya. Dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh . Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, macam-macam orang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang.
Nah, di luar sejarah ya, Gua Binsari ini merupakan gua yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Gua Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wafsarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wafsarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, dalam kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patwa. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patwa, distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patwa ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, Patwa ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patwa ini akan terkurung ya. Ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung ya. Nah, meskipun begitu pemandangannya epik ya, dengan tebing batu kapur di sekelilingnya ya. Dan tebing batu kapur di desa Patwa ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Macita eksplor tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Macita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Kabupaten Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi, sudah Macita baru lihat dia gambar saja Macita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya. Epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya. Ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Wah,
Jadi karena sering kena air laut, sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam, ya, kolam kecil di samping pantai Batu Pica ini, ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya, kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya Tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau Pace Macedonan tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau Pace Macedonan mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Nah, dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu Pace Macedonan datangi ya. Nah, memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali. Nah, ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Anthias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras ya, tapi Pace Macedonan bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, Pace Macedonan perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri Pace Macedonan untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Jadi Pasar Bosnik ini ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan, lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik ya, enak banget ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini ya. Jadi memang ya, keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan Pace Mace ke Biak ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia ya, 10 tempat wisata di Biak ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

0: Saat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah Anda? Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Masih di Ketrompe Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, Mbak Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Mbak Cita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021. Di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri. Ya, ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Nah, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Mbak Cita mengambil dari laman Ijen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan Noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini Noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi dan juga ekspresi lisan, Noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan Noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Bulet aja nih.
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bapak. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Tepo sliro. Artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya. Sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk.
3: Ayo.
2: Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
3: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
2: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
3: Tapi aku...
4: Beranilah berbicara daripada menderita.

Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekruk ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekruk. Arsimedes mengembangkan prinsip sekruk dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu pont. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu baut. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bo dan juga baut

0: stop, stop!
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus, tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung

Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Masih di Jatarapu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemacek, KKD Dorang Semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemacek, KKD Dorang Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadek atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang nayaga Degung

Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, pace-mace, kakak didorong semua, istilah degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata degung yang ditulis degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, pace-mace, dari mana asal alat musik gamelan degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan degung yang diberi nama Pak Magersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiaga gamelan degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkul Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jengblong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V, ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata Kanu Agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending. Ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya, kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
Untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung, itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jemblong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantet wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi, beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan yaitu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Esaate umawangun benua.
0: Artinya, satu hati memperindah desa atau kampung. Ungkapan untuk mengajak bersatu bila menghadapi pekerjaan besar yang berhubungan dengan keperluan masyarakat. Di samping itu, juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong antara keluarga dan tetangga sekampung yang dilandasi semangat gotong royong.
2: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
3: Makan apa?
2: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu nggak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
3: Emangnya kamu nggak kasihan apa sama hiunya?
2: Ih, kenapa?
3: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
2: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
3: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
2: Ya udah deh. Nggak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
4: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz, membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Om Swastiastu. Om Awike Namastu. Namasidam. Om Sidirastu. Tatastu Astu Swaha. Om Brahmar Putram Dewam Siwacita Sudam Pancaksaram Papasanam Jiwatmanam Sudah Paramasiwam. Om Anubradah Kertawiyantu Wiswata. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara Sedharma yang saya hormati dan saya cintai. Marilah kita di pagi hari ini menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, memanjatkan puji syukur kehadapan Hidesan Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta warunugerahnya kita dapat berjumpa dalam keadaan yang sehat, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Hari ini saya ingin membawa sebuah renungan dan mengajak merenung kepada umat Hindu dimanapun berada, sebuah kisah nyata yang dialami oleh banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin oleh kita sendiri. Sebuah tema yang menyentuh relung hati terdalam. Kadang-kadang kita lupa, bagi kita yang ada di kota, kadang-kadang kita lupa bahwa kita sedang tidak pernah melirik saudara-saudara kita yang berjuang di pedalaman, yang berpikir bagaimana caranya kita berdoa, sembahyang, tidak ada pura, tidak ada tempat ibadah, bagaimana saya harus beragama saat ini, sedangkan yang saya hadapi hanya hutan belantara. Hari ini saya akan mengajak merenungkan kembali sebuah judul yang sangat bagus untuk kita renungkan bersama, beragama dalam kesendirian di daerah terpencil. Ketika kita berbicara tentang daerah terpencil, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Sebuah tempat yang jauh dari hiruk pikuk kota, tempat yang akses jalannya mungkin masih berupa tanah berbatu, tempat yang sinyalnya, teleponnya timbul tenggelam, atau bahkan tidak ada sama sekali. Tempat di mana kita ada suara gamelan, tidak ada yang megah, tidak ada pura besar dengan ukiran indah, dan tidak ada kerumunan umat berpakaian adat dan berbondong-bondong tangkil melakukan persembahyangan. Di tempat seperti itulah ada saudara-saudara kita yang hidup sebagai minoritas di tengah alam, ataukah menjadi satu-satunya keluarga Hindu di wilayah tersebut. Mereka beragama dalam kesendirian fisiknya. Bagi sebagian orang, kondisi ini dipandang sebagai sebuah penderitaan atau hambatan dalam beragama. Muncul pertanyaan, bagaimana saya bisa menjadi umat Hindu yang baik jika kita tidak ada pura? Bagaimana saya bisa melukat jika tidak ada pantai? Bagaimana saya bisa mempersembahkan banten sesajen jika sarana upakara tidak ada? Hari ini renungan mengajak kita, kesendirian di daerah terpencil bukanlah kutukan, melainkan sebuah ujian sekaligus berkah spiritual yang luar biasa. Hakikat iatnya dan ketulusan hati. Ide Sang Yang Widiwase di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 telah bersabda, Patram puspam palam toyam yome baktiya praya acati tad aham baktiyam uparitam asnami prayat manah. Siapapun yang mempersembahkan selembar daun, seuntai bunga, sebiji buah atau setitik air, dengan penuh rasa bakti aku menerima persembahan dari orang yang berhati suci itu. Sloka ini menjawab semua rintangan pikiran kita. Bagi umat Hindu di daerah terpencil, Tuhan tidak pernah meminta kemegahan. Tuhan tidak pernah menuntut banten yang bertingkat-tingkat atau upacara yang menghabiskan biaya besar jika kondisi tidak memungkinkan. Di daerah terpencil, di mana bunga mungil sulit dicari,
1: atau buah-buahan tertentu tidak tumbuh. Selembar daun hijau yang dipetik di halaman rumah atau segelas air putih yang bersih, asalkan dipersembahkan dengan rasa cinta dan bakti yang tulus, nilai jauh lebih mulia di mata Tuhan dibandingkan upacara besar yang dilakukan tanpa rasa tulus ikhlas. Disinilah indahnya agama Hindu. Agama kita sangat fleksibel. Mula kita bukan berarti kaku, melainkan adaptif. Agama Hindu mengajarkan konsep kanista, madya, utama. Mengajarkan konsep kecil, sedang, dan besar. Di daerah terpencil, tingkatan terkecil sekalipun, jika dilakukan dengan kesucian hati, adalah tingkatan yang paling utama. Menjadikan tubuh dan rumah sebagai pura. Umat Sedharma, ketika tidak ada pura fisik berupa bangunan di sekitar kita, kemana kita harus memuja? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam kitab suci disebutkan bahwa tubuh manusia ini adalah sebuah pura. Dewa

Saat kita menutup mata dan merapatkan kedua telapak tangan di dada, melakukan puja Kristania, pada saat itulah kita sedang berada di dalam pura yang paling suci. Kesendirian melatih diri kita untuk tidak tergantung pada atribut-atribut luar. Di tengah keramaian kota, seringkali kita beragama karena ikut-ikutan, karena gengsi sosial, atau karena dilihat tetangga. Namun, di daerah terpencil, saat tidak ada orang lain yang melihat, saat Anda tetap memilih untuk bersujud memuja Tuhan, disitulah iman Anda yang sesungguhnya sedang berbicara. Anda beragama bukan karena manusia, melainkan murni karena cinta Anda kepada ide sang yang dewasa. Tentu saja, kita tidak bisa mengungkiri adanya rasa sepi, rasa rindu untuk mendengarkan kidung suci, rindu untuk berdiskusi tentang Dharma, atau rindu merayakan hari raya besar bersama keluarga. Namun, kesepian ini bisa menjadi racun jika kita menyerah, tetapi bisa menjadi obat jika kita tahu caranya, bagaimana cara menghadapi kesendirian ini. Jadikanlah alam sebagai sahabat. Daerah terpencil biasanya kaya akan alam yang masih murni. Hargai alam tersebut, rawatlah tanamannya, jagalah kebersihan air. Menjaga alam adalah bentuk budayanya yang paling nyata. Manfaat teknologi secara bijak. Jika masih sedikit akses internetnya, gunakanlah untuk membaca, mendengarkan sloka-sloka Dharma kita, atau menonton pencerahan spiritual. Teknologi juga menjembatani jarak fisik kita kepada orang-orang yang jauh di perkotaan sana. Praktekkanlah bagaimana ajaran tatwamasi dalam kehidupan hidup ini. Di daerah terpencil, Anda mungkin hidup di antara sesama saudara yang berbeda keyakinan. Disinilah ujian toleransi kita. Tunjukkanlah bahwa sebagai umat Hindu, Anda adalah pribadi yang penuh kasih, suka menolong dan damai. Ketika Anda berbuat baik kepada tetangga Anda dan sedang mempraktikkan ajaran tatwamasi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tuhan hadir dalam diri setiap makhluk. Saudara sedharma yang berbahagia yang saya cintai, renungan hari ini mari kita jamkan bersama. Tuhan tidak pernah meletakkan kita di suatu tempat tanpa sebuah alasan. Jika saat ini Anda atau saudara-saudara kita berada di daerah terpencil dan harus memeluk agama dalam kesendirian, ketahuilah bahwa Anda adalah prajurit-prajurit Dharma yang tangguh. Anda sedang dipilih oleh Tuhan untuk mengorbankan api kesucian di tempat tersebut. Anda tidak pernah benar-benar sendiri, karena Tuhan selalu bersama orang-orang yang berhati suci. Mari kita jadikan kesendirian ini sebagai sarana untuk memperdalam meditasi, memperkuat mental, dan memurnikan bakti kita. Jangan pernah merasa berkecil hati karena tidak bisa melaksanakan upacara yang megah. Tuhan melihat hatimu, bukan isi dompetmu atau kemegahan caramu beribadah. Jadi Tuhan, ide sang yang widiwasa, selalu memberikan kekuatan, ketabahan, dan kedamaian sejati kepada kita semua. Dimanapun kita berada, baik di tengah keramaian, di kesepian, di kesunyian daerah itu sendiri, maka yang perlu digarisbawahi adalah tetap teguh memegang nilai-nilai Dharma yang Tuhan sedang menguji keberadaan.

Tuhan di dalam dirimu. Akhirnya, dengan mengucapkan Om Asatoma Satgamaya, Tuhan, bimbinglah kami dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Tamasuma Cudirgamaya, bimbinglah kami dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan yang terang. Meteorma Amritam Gamaya, bimbinglah kami dari kematian menuju keabadian. Sedharma yang berbahagia, inilah renungan yang dapat saya angkat hari ini untuk dijadikan sebuah bahan dalam menjalani kehidupan kita bersama. Akhir kata, saya haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

pertama nih, selamat pagi Pak Cimaji, kakak dorong semua. Senang sekali saya masih ingat pastinya Pak Kam kembali pada kita punya edisi pagi hari ini Rabu 2 September ya 2026. Dan tidak terasa kita orang sudah berada di awal bulan September ya. Dan tentunya ini menjadi semangat pagi, semangat baru untuk Pak Cimaji, kakak dorong. Kita semua dapat menikmati tentunya berkat ya yang masih dipercayakan Tuhan kepada kita orang semua untuk dapat menghirup udara pada pagi hari ini tentunya. Ya, dan Mas Jajir masih menghadirkan program acara Mutiara Pagi yang dihadirkan juga dengan berbagai lagu-lagu religi Hindu ya, hingga satu renungan yang sudah kita lakukan bersama kelompok Pacimaci kepada kita semua hingga nanti tepat di pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk kamu semua yang ini baru saja bergabung, masih terus semangat mendengarkan kita orang punya siaran juga ya melalui RRI Digital bahkan frekuensi 89,3 MHz perempat RRI Jayapura, tentunya suara budaya Papua. Ya, dan Pak Cimaci, berbagai program acara menarik lainnya masih tentunya Mas Cicin hadirkan terus dengan Pak Cimaci, kakak redong semua. Hingga nanti tuntas juga kita buka bersamaan tepat di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
0: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas dan tak pernah diduga sama sekali.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: siap, aku siap.
1: SpongeBob, kamu mau kemana?
0: Oh, halo Tuan Krab. Aku mau vaksin booster. Biar nanti aku bisa mudik ke Bikini Bottom tanpa tes antigen atau PCR.
1: Apa? SpongeBob, kalau kamu vaksin sewaktu puasa, kamu bisa batal.
0: Oh, Tuan Krab salah. Menurut fatwa MUI nomor 13 tahun 2021, vaksin selama puasa asal tidak membahayakan, tidak membatalkan puasa loh.
1: Wah, kalau begitu aku juga mau vaksin, biar hemat ongkos mudik. Uang, uang, uang.
0: Ayo Tuan Krab, kita ajak Patrick dan Squidward juga.
1: Ayo.

Kabar Papua jam 6. Pace-pace kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-pace kakade fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Iya, Nan Somani, selamat pagi Pak Cemaci, kakak adik dorong semua. Masih kembali saya Maci Jein ya, menemani Pak Cemaci, kakak adik dorong semua. Dan tadi sudah kita mengikuti program acara Mutiara Pagi yang tadinya sudah Maci Jein hadirkan dengan lagu-lagu religi Hindu ya, juga dengan satu renungan yang sudah kita orang ikuti bersama. Ya, semoga di pagi hari ini ketika Pak Cemaci, kakak adik, kami yang sudah memulai dengan segala aktivitas ya, terbangun dan beranjak dari tidur ya. Kiranya di pagi hari ini Pak Cemaci, kakak adik, dorong semua kita mendapatkan semangat yang baru dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang masih senantiasa memberikan kita orang semua kesempatan ya untuk dapat menikmati bahkan menghirup udara di pagi hari ini. Ya, dan selanjutnya masih ada berbagi program acara menarik lainnya ya. Ada Jelajah Jayapura yang masih dihadirkan juga untuk menemani kamu semua hingga nanti tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan untuk Pak Cemace, kakak adik kamu semua di pagi hari ini ya, baik yang masih beristirahat ataupun yang sudah menikmati suasana pagi. Ya, dan tentunya jangan lupa untuk kita orang selalu tersenyum karena dari kita orang punya senyuman selalu memancarkan kebahagiaan.

kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa buat catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Ya, baca-baca kakak dorong semua satu informasi yang Mbak Cici hadirkan dari Polresta Jayapura Kota. Ya, bersama tim identifikasi Polda Papua dan bidang laboratorium forensik Polda Papua melaksanakan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran ya Pak Cemace yang terjadi di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Ya, dan Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan olah TKP dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang dilakukan secara saintifik ya. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puing-puing dari puing-puing dan sisa kebakaran yang nantinya akan digunakan untuk membantu proses penyelidikan. Ya, selain mengamankan barang bukti ya Pak Cemace, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi yang diduga mengetahui peristiwa maupun penyebab kebakaran tersebut. Ya, lanjut AKP Alamsyah Ali, hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab dan penyebab dari kebakaran tersebut sebab masih dalam proses penyelidikan. Ya, untuk itu ia meminta masyarakat untuk mempercayakan proses penanganan kasus kebakaran terhadap aparat kepolisian. Ya, dan masyarakat juga diimbau ya tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait penyebab kebakaran yang dikhawatirkan justru akan memperkeruh suasana terutama terhadap para korban kebakaran. Ya, dan Pak Cemace, kakak adik dorang semua, sebelumnya kebakaran hebat ini melanda kampung nelayan Dok Lima Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Senin 31 Agustus 2026, dan kebakaran terjadi sekitar pukul 14.25 menit ya waktu Indonesia Timur dan menghanguskan ratusan rumah warga dan kondisi pemukiman yang dapat yang padat ya dengan bangunan yang saling berdempetan ini membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Ya, dan akibat kejadian tersebut Pak Cemace, kurang lebih 550 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan saat ini para korban kebakaran telah diungsikan ke penampungan sementara yang berlokasi di belakang Tribun Selatan Stadion Mandala, Kota Jayapura. Ya, Pak Cemace, kakak adik dorong semua, itulah satu informasi dari Polresta Jayapura. Ya, masih dengan berbagi informasi dan lagu-lagu Nusantara Maci Jain hadirkan. Dan satu info budaya, ada 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Ya, mari kita orang ikuti satu info budaya berikut ini.
6: Masih di Ketelom Pensi Kelopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini

Pak Cik akan hadirkan satu informasi tentang 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, sahabat budaya, penetapan warisan budaya tak benda nasional ya ini pada tahun 2018 yang lalu itu sebanyak 225 karya budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain pengajuan karya budaya dari pemerintah daerah, seleksi berkas dan kelengkapan data pendukung, lalu sidang penetapan dan keputusan. Nah, penetapan sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda nasional tahun 2018. Nah, sahabat budaya, pada tahun 2018 yang lalu, Provinsi Papua juga mengajukan 8 karya budaya dan yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sebanyak 7 karya budaya. Nah, 7 karya budaya itu apa saja sahabat budaya? Nah, yang pertama adalah tarian Aimaro Henataje. Ini dari Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura. Lalu, tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani yang disebut dengan Bukere, ya, itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Lalu Hela Ehili, ya, ini adalah nyanyian ratapan yang merupakan tradisi masyarakat Sentani Kabupaten Jayapura. Lalu ada tarian tradisional orang Isirawa Kabupaten Sarmi yakni Karamo. Lalu ada pakaian tradisional wanita suku bangsa Mangkarwai Robaha Ansus Pom dan Serewen Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen yang disebut dengan Sireu. Lalu Snapmore, ya, ini adalah menangkap ikan tradisional orang Biak Kabupaten Biak Numfor dan juga Mumi Akonipuk di Kabupaten Jayawijaya. Nah, karya budaya yang ditangguhkan adalah Rumah Kombo Orang Sentani. Nah, karya budaya ini ditangguhkan karena belum lengkapnya kajian ilmiah tentang tata ruang dan proses pembuatannya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat sendiri yang diajukan sebanyak 3 karya budaya, namun ketiganya ditangguhkan pada tahun itu. Nah, karya budaya tersebut adalah tarian Orok suku Tehit, lalu tarian Serar Kabupaten Kota Sorong dan tarian Wala Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu dia sahabat budaya. Ini adalah penetapan 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada tahun 2018.

Oh, no.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Lipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Sahabat budaya, di kunjungan Pegunungan Maratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rafalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan kendang yang kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Maratus. Kita simak cerita beliau.
7: Berantut itu kisahnya betang air. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jantah hutang dengan nuruhur.
6: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai, pengobatan warisan leluhur Dayak Maratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hentakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
7: Penyakitnya ini sebabnya kalau di Tanong Riau ada kan berarti namanya minta utang air.
6: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bemamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan

0: dapat uwi. At ini hutang kita nih, hutang kesalahan ada. Dia kue, dia mau sigar, sudah sigar. Kita janji dua, kalau sudah untuk kita janji 3 hari 3 malam. Dia mau sigar kita ada apa? Hutang air baharaku tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ae segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita mengadakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekate, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang, kain kade. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya mengkorupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar. Jangan bila ini sigar kita ada akan ini. Kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ae.
2: Nah, habis itu kita kembali ke batang ayan. Itu batang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada Tuhan pemuyangan, bahwa ini kami minta, artinya masih disayangin ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangin, ini pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ae, tari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah pun tadi, karena di situ sakitnya Pak. Itu nang di habis diambil sidin gelap dimasukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lembar yang di Julung Kopatan itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah bahwa ini penabusi penghobi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jarangan sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ae.
2: Makanya di kami ini kalau penyakit itu kan menemukan tong lah. Artinya ada menemukan akal ke situ kan. Urusan memukul rumah sakit itu kan dipikir banget dulu. Gak kecewa oleh habis, lampung, kesanggup lah.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Datar Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ae.

Ya, Pak Cimace, Kak Kari Dorong semua kembali saat informasi Mbak Cici hadirkan ya ke ruang dengar Pak Cimace, Kak Kari Dorong semua dan masih terkait korban kebakaran di Dok 5 bawah. Iya, dan warga korban kebakaran di Kampung Nelayan ya Pak Cimace, Kak Kari Dorong semua, Dok 5 bawah, Jepura ya tentunya membutuhkan bantuan kebutuhan dasar ya sebagian warga yang masih mengungsi dan tidak sempat menyelamatkan barang saat kebakaran terjadi. Ya, dan salah satu warga terdampak ya, Ambotang ya mengatakan kebutuhan yang diperlukan antara lain sembako, kasur dan juga tenda dan warga saat ini mengungsi sementara di SD YPPK Kristus Raja Dok 5 Jayapura. Ya, kebutuhan bayi dan anak-anak juga menjadi perhatian karena terdapat bayi berusia 2 hingga 3 bulan di lokasi pengungsian. Warga membutuhkan susu, vitamin, popok, serta pakaian karena sebagian korban hanya menyelamatkan diri. Ambotang mengatakan bantuan makanan sudah tersedia di lokasi pengungsian, namun kebutuhan lainnya seperti pakaian, perlengkapan tidur, dan juga kebutuhan bayi belum diterima warga saat wawancara berlangsung. Ia memperkirakan sekitar 600 kepala keluarga atau lebih dari 3.000 jiwa ya terdampak kebakaran dan menurutnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan selain di SD YPPK Kristus Raja, sebagian warga juga mengungsi sementara di lapangan basket Stadion Mandala Jayapura. Dan kedua lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pengungsian melalui koordinasi pemerintah kelurahan dengan pihak terkait. Ya, dan Pak Cimace sudah pukul 6.44 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya berbagai informasi dan lagu-lagu Nusantara masih Mace Jain hadirkan untuk menemani Pak Cimace Doranti pagi hari ini.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja.

0: Aku juga mau kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tak gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
3: Mboten enten, Mas.
2: Ah, tahu saya pakai santan pun tak apa-apa.
3: Loh, sampun telas, Mas.
2: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
3: Aduh, dasar wong edian.
2: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
4: Intermezzo.

Majapahit KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka.

0: kok gini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Masih di Kitorangku Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya. Terkenal enak juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Jadi berbagai

Papua. Nah, berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib macam-macam orang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini sumber makanan utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, ih kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama Macita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya rasa papeda itu ya. Meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran. Mungkin karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh macam-macam orang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih itu masih hangat, masih keluar uap-uap panasnya, langsung disantap ya. Nah, caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah, pengambilan sajian ini memang kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi macam-macam orang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya atau ke mulut macam-macam orang ya. Nah, setelah itu ya sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, maknyus ya. Yang berikut ya ada ikan bakar ya. Nah, karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Nah, ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib macam-macam kakak adik dorang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi aroma bakaran yang khas dan masih tradisional itu melekat erat ya di Biak ini. Nah, beberapa rumah makan di Kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga macam-macam dorang tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi macam-macam dorang wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah, mulai dari sambal yang punya yang memberi rasa pedas ya, sampai ada rasa asam-asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa macam-macam orang sesuaikan dengan tingkat kepedesan ya. Kalau yang suka pedes banget boleh dipesan yang pedes banget, yang gak suka pedes bisa ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya ikan bakar. Nah, lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada keladi tumbuk ya. Nah, kalau orang di tanah Papua banyak yang udah tahu tentang keladi tumbuk, tapi banyak juga yang nggak tahu, yang belum mengetahui tentang keladi tumbuk ya. Karena memang keladi itu tidak lazim ya diolah jadi makanan utama yang disajikan bersama dengan ikan ya. Jadi keladi atau talas ya, ini jadi salah satu santapan yang biasanya itu direbus dan dihidangkan begitu saja ya, biasanya begitu. Nah, lain halnya kalau di Biak ya, karena masyarakat di sana ya itu mengolahnya dengan cara ditumbuk sampai halus baru

diolah ya. Jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah kita bilang punya cita rasa yang gurih ya. Nah, macam-macam orang dapat menemui hidangan satu ini ya di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, cukuran atau perayaan-perayaan besar ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Jadi kalau pernah diklaim ya sebagai bahan makanan yang cocok untuk pacem-pacem orang yang sedang mengikuti program diet ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget ya, malah dihancurkan ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani ya, tentu saja asupan program diet pacem-pacem orang itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gak mau gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar ya. Nah, ini bisa juga didapat di daerah Woniki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua ya. Salah satunya adalah ikan cakalang ya, dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap ya, salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap ya melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap ya. Jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui ya. Jadi kalau ikannya tuh diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran ya, diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap ya. Jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Nah, pengasarannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal, maka proses pengasarannya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasarannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik ya dari pengasaran itu ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya ya. Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Kalau ini memang ya, kalau yang paling suka dengan kue khas di daerah Papua ini ya, salah satunya Majita ya. Majita juga suka banget makan kue lontar ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat ya. Secara sekilas ya, kalau kita lihat kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini ya dengan tanaman lontar yang cukup terkenal tersebut ya. Nah, penamaan lontar ini konon ya diambil dari bahasa Belanda, yaitu lontar yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya ya. Jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut, sedangkan di luarnya tuh terasa renyah ya. Jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh ya ke tempat pacem-pacem kakek di orang semua ketika berkunjung ke Biak ya. Jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya martabak ya, martabak itu ada yang martabak manis, ada yang martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang unik. Wah, kok bisa macam itu? Kan dia agak
agak lengket nih ya. Tekstur dan cita rasanya tuh tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya, yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam beberapa bentuk ya. Jadi macam-macam orang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah setelah itu pacem-pacem bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya, di Wauknor, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah sesuai namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama. Dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmatnya itu ya, supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya. Nah, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah, lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya dengan daun talas. Nah, fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Nah, lokasinya ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak. Ya, jadi tidak heran kalau pacem-pacem bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi. Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya tuh harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di Kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sagu. Kalau udah ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak sedikit jijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sagu itu dikonsumsi ya. Karena memang ulat sagu ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya itu gemuk ya. Aduh. Jadi memang katanya sih, Majeta belum pernah coba kan, Majeta juga geli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau pacem-pacem dorang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya, sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi, lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu
itu udah naik gitu ya. Boleh deh dicoba kalau pacem-pacem orang berani ya. Lokasinya ada di Woniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir ada yang namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang macam itu temui teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau jangan-jangan guyon kali macam itu ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Karena itu ya, udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya disering dibilang, "Ah, Macita, masa sih benar nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu?" Gitu ya. Banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik cukup menarik ya bagi para wisatawan ya. Jadi kalau berkunjung ke Papua ya, ini memang nggak boleh melewatkan hidangan yang menyuguhkan udang selingkuh sebagai menu utamanya ya. Pacem-pacem bisa memilih bentuk pengolahannya, bisa dengan cara digoreng, direbus, atau dibakar ya. Cita rasanya tuh tetap menawarkan cita rasa yang gurih, manis, khas seafood segar, dan lebih enak ya, dan juga lebih nikmat daripada udang pada umumnya. Nah, lokasinya ada di Wopnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi memang ya pacem-pacem, kalau kita berkunjung ke tanah Papua ya, ini membuat kita tuh ya, terutama yang ada di luar Papua itu, memang harus menjajal seluruh destinasi wisata yang menarik ya. Memang nggak boleh dilewatkan ya, apalagi kuliner-kuliner khas Biak dan juga beberapa wilayah di sekitarnya itu memang nggak boleh dilewatkan ya. Jadi itu dia 10 rekomendasi makanan khas yang wajib dicicipi dari Kota Biak.

informasi ya, dan satu informasi yang CJ ini hadirkan dari Gubernur Papua Matius Fakiri yang menargetkan seluruh OPD mampu mempertanggungjawabkan kinerja hingga 90% ya Pak Cimace pada November 2026. Ya, dan pejabat yang baru dilantik ya diminta segera bekerja dan juga menghadirkan inovasi sesuai tugas masing-masing. Dan Fakiri juga mengatakan pembenahan tata kelola pemerintahan Papua saat ini ya telah mencapai sekitar 75%, dan pemerintah masih menargetkan jumlah proses penataan dapat diselesaikan pada September 2026. Menurut Fakiri, pelantikan pejabat definitif menjadi bagian dari pembenahan struktur pemerintahan agar bekerja lebih efektif, dan juga penataan selanjutnya akan dilanjutkan pada jenjang jabatan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga meminta pejabat yang dilantik mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas, dan program setiap OPD juga harus diarahkan untuk mendukung visi dan misi Papua Cerah. Dan sebanyak 16 pejabat yang dilantik terdiri dari 14 pejabat eselon 2 dan juga pejabat eselon 3. Dan pelantikan berlangsung di Gedung Negara Jayapura Selasa 1 September 2026 kemarin. Ya, dan Pace Mace Dorang masih dalam program acara Jelajah Jayapura ya. Masih Mace Jain hadirkan untuk menemani kami semua, dan baik untuk Pace Mace kami yang sudah tentunya menjalankan segala aktivitas pada pagi hari ini, yang mungkin lagi mempersiapkan diri untuk menuju ke kantor. Pace Mace, baik untuk kakak adik Dorang juga yang sudah menyiapkan diri untuk beraktivitas ke sekolah, untuk melakukan segala aktivitas proses belajar mengajar. Ya, tetap semangat untuk kami semua dalam menjalankan segala aktivitas pada pagi hari ini. Ya, dan baik untuk kami juga yang di rumah ya, yang masih menikmati suasana pagi, baik bersama dengan kami punya keluarga, baik anak-anak maupun juga suami, bahkan istri tercinta di rumah, yang tentunya menikmati suasana di pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu semua ya. Baik untuk Pace-Mace Dorang, tetap semangat juga dalam menjalankan kampu aktivitas. Ya, satu lagu kembali Mace Jain hadirkan untuk menemani Pace-Mace Dorang di pagi hari ini dari Irian Jaya 95.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarina, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari dalam tarian ini. Biasanya kalau masal kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul tarian Yakiamus, yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Papua jam 8. Pace-pace kakak adik, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Ya, baca-baca kakak dorang, kita tinggalkan program acara Cuaca Jayapura ya, dan Maci Jain hadirkan selanjutnya program acara Jelajah Papua ya, hingga nanti tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.
2: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
3: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Maceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata. Ya, kalau macam-macam kakak-kakak orang semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi pajama-pajama kakak di orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua, dan sejujurnya

telaga itu ya, ini paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib pacemace orang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi pacemace orang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya, saking jernihnya pacemace orang bisa lihat ya mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa pacemace orang lihat di dalamnya itu sangat jelas terlihat dari atas. Nah, pacemace orang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pacemace dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat deh gambar saja tuh, Macita semacam mantap sekali gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, pacemace dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi pacemace dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, pacemace dorang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsarak. Nah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Macita aku berkunjung ke air terjun Wafsarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wafsarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya, dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh eh. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, pacemace dorang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona.

ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Gua Bintsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wafsarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wafsarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, dalam di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patwa. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patwa, distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patwa ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur medisnya juga ya. Nah, Patwa ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patwa ini akan terkurung ya. Ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung ya. Meskipun begitu, pemandangannya epik ya, dengan tebing batu kapur di sekelilingnya ya. Dan tebing batu kapur di desa Patwa ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Macita eksplor tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Macita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi sudah. Macita baru lihatnya pun gambar saja Macita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya, epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya, ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Jadi karena sering kena air laut sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini ya.
Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya Tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau Pace Macedonan tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau Pace-Mace dorang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu Pace-Mace dorang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali ya. Ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Anthias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras ya, tapi Pace-Mace dorang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, Pace-Mace dorang perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri Pace-Mace dorang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Jadi Pasar Bosnik ini ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik ya, enak banget ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini ya. Jadi memang ya keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan Pace-Mace ke Biak ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia ya 10 tempat wisata di Biak ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

Ya, Pak Camat, KKR dorong semua masih dalam program acara Jelajah Papua ya, dan satu informasi olahraga ya dari Ketua Umum Persipura Jayapura Benur Tomimanoh yang menegaskan target utama tim berjuluk Mutiara Hitam ya pada kompetisi musim 2026 2027 ya. Ya, kembali berlaga di Liga 1 Indonesia. Menurut BTN, satu hati, satu tujuan harus menjadi semangat yang dipegang ya seluruh elemen Persipura dalam menghadapi musim kompetisi yang baru ya, dan hal itu juga disampaikan BTM saat peluncuran tim jersey dan juga buku Persipura akhir pekan lalu. Ya, BTM juga meminta seluruh pemain ya agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan masyarakat Papua ketika mengenakan jersey merah hitam Persipura ya, dan juga menurutnya lambang Persipura telah membawa sejarah doa, harapan dan harga diri masyarakat Papua. Ya, apalagi Pace-mace dorang ya, masyarakat Papua tidak menuntut pemain harus selalu menang ya, namun ingin melihat seluruh pemain memberikan kemampuan terbaik setiap kali membelah Persipura dengan perjuangan kembali ke Liga 1 di musim depan. Ya, Pak Cemace, KKD dorong semua masih dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara Mace Jain hadirkan untuk menemani Pak Cemace dorang dalam program acara Jelajah Papua. Dan satu lagu kembali dihadirkan untuk menambah kampus semangat di pagi hari ini.

0: Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Agus, kok kenapa sudah pernah sekolah lagi?
2: Aku tahu tuh, sekolah tuh buat apa? Sani, lebih baik saya berdiri di pinggir jalan, tanda tangan, ini nanti orang kasih tahu uang. Satra sekolah, tapi ini saya dapat uang ini.
1: Hai, kok sekolah kan untuk cari ilmu toh, bukan cari uang. Kalau kok sekolah, kok bisa wujudkan kok cita-cita toh. Dan kok selain dapat ilmu untuk kok bekal hidup, kok juga bisa dapat penghasilan nanti.
2: Iya juga, tapi saya pikir-pikir dulu
1: Kok pikir-pikir apa lagi? Ayo sudah, kalau gitu tunduk di sekolah.
2: Ayo sudah.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Dari ketelantang yang bersama dan insya Allah masyarakat kita melaksanakan yaitu balamang. Kita ada umum dong, percaya kalau di dalam ini ketelantang itu dong balamang itu ada dengan no gaji ya terus asal ada itu tradisi dari papa-papa tadi yang itu asal aku tentu pakai jauh dan jauh ketika Islam.

0: Ramadan tiba. Saudara pendengar, Ramadan merupakan penghulu segala bulan. Di bulan suci ini umat Islam mendapatkan berkah dan magfirah yang tak terhingga banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyambut bulan mulia ini, kita diharapkan mempersiapkan hati yang bersih dengan memasang niat agar dapat menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman hingga pada akhirnya derajat takwa diperoleh. Selain niat, di Sumatera Barat khususnya salah satu nagari di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, yakni Nagari Kota Rantang, terdapat sebuah tradisi yang selalu dilakukan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu tradisi malamang. Lamang adalah makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan, santan, dan garam. Dimasak dengan sejenis bambu yaitu talang yang dilubangi dan dimasukkan daun pisang agar beras tidak menempel pada talang. Saudara pendengar, talang berisi nasi ketan atau beras pulut, garam dan santan kelapa, diletakkan sedikit miring pada api kecil dengan bukaan menghadap ke atas dan harus diputar secara teratur agar masak dengan merata. Dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam untuk memasak lamang. Tradisi malamang telah dilakukan masyarakat Nagari Kota Rantang sejak masa penjajahan Belanda hingga sekarang. Nagari Kota Rantang memiliki penduduk dengan jumlah 769 kepala keluarga. Secara keseluruhan masyarakatnya melaksanakan tradisi malamang menyambut bulan suci Ramadan tanpa terkecuali seperti berlatar belakang tingkat perekonomian keluarga. Setiap keluarga membuat lamang paling sedikit 2 batang lamang. Wali Nagari Kota Rantang, Kecamatan Palupuah, SY Datuk Batuduang Dilangi kepada RRI mengatakan seluruh anak nagari dan keluarga di daerahnya melaksanakan tradisi malamang menyambut bulan Ramadan mulai dari tiap jorong yang mendiami nagari itu. Ketika tradisi malamang ini dilaksanakan, suasana kekeluargaan tampak jelas. Keluarga inti, sanak famili, ipar bisan, baik di rantau maupun di kampung.
1: Mana tradisi Nagari Kota Rantang menyambut Ramadan, insya Allah masyarakat tetap melaksanakan yaitu balamang. Balamang ini disuguhkan sama keluarga besar, sanak famili, ipar bisan yang ada di rantau maupun yang ada di negari. Pada umumnya sebelum Ramadan, mereka itu ada yang datang bersatu kami dalam rangka saling memaafkan dan saling menyampaikan hubungan satu rahim satu rahmi antara keluarga. Itulah barangkali yang tradisi yang sejak zaman Belanda sampai saat ini.
0: Lamang ini pendengar dibuat oleh masyarakat Nagari Kota Rantang. Ada yang berjumlah 15 batang tergantung kebutuhan dan jumlah anggota keluarga.
1: Itu sampai 10 sampai 15 batang. Ada yang keluarganya banyak lebih dari itu. Setiap mau pulang, itu disuguhkan atau dibungkuskan lamang itu satu batang. Kalau dia datang dua keluarga, dua batang.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Kabupaten Agam, Yul Arnis Datuk Maleka Nantinggi menyebutkan, pada umumnya tradisi malamang ini dibuat masyarakat dengan jumlah yang selalu ganjil oleh karena diperhitungkan terlebih dahulu. Contohnya, jika 5 batang lamang mengingatkan kepada umat tentang rukun Islam dan lamang yang berjumlah 13 mengingatkan akan rukun sholat, hal itu menjadi salah satu filosofinya.
1: Ado balik bundui, ado pucuk pisang, ado batang talang. Itu bahannya sudah itu, nanti aja balik bundui, batang talang, dimasukkan ke dalam talang. Nah, bisa disandalkan lah juga, lo. Dirapakan masih untuk langkah yang jauh. Disandalkan lah lapang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, lagezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Aceh Pasir-Kakade. Salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 11.